0: Jawan 2027, apa kita dapat?
1: Kadar insentif penuaian padi ditingkatkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar semusim, manakala kadar insentif pembajakan yang telah ditingkatkan kepada RM300 akan dikekalkan dan diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. 7 kategori yang dipertandingkan yang telah dipilih, dan 7 antara kami telah terpilih lah untuk Anugerah Suria Angkasa 2026 yang akan berlangsung 20 hari bulan ni, hari Selasa, pukul 2:30 petang. Satu lagi yang utama ni, 24 hari bulan Oktober 2026, hari Sabtu kalau tak silapnya. Jadi beri sokongan padu terhadap kami, dan antaranya Azlan Umar, Nadia Ahmad, mereka dalam kategori DJ wanita dan lelaki terbaik. Kemudian Nora Muhammad Yunus, Amy Zamri, dan saya sendiri untuk 7 pencalonan Anugerah Sri Angkasa 2026. 20 hari bulan, hari Selasa, dan juga 24 hari bulan yang utamanya. Boleh saudara tengok di kaca TV nanti ya. Baiklah saudara, ini cerita mengenai topik kita. Rock dulu-dulu, yang ramai yang dah hantar. Ini Pak Mustafa Ipoh. Pak Mustafa ni selalu hantar pantun ya. Baju kemeja corak lawa, selesa dipakai berhari-hari. Lagu rock meresap jiwa, sembilu Ella, Saari Amri. Ini Kak Sheha. Muzik rock ni tercipta atas keinginan sesuatu yang agresif, rancak, bertenaga. Namun dia ada message, Zura. Saya minat lagu rock ni sebab gorengan gitarnya. Tangkap lentok bila dengar. Itu ni Ahmad Suhaili. Dia kata rock dulu-dulu, genre rock ni memang sedap dengar, tangkap lentok punya. Lebih-lebih lagi irama slow rock yang tak jemu hingga ke hari ini, malah segar. Aswaria, rock dulu-dulu memang nampak real lah. Dia dengan seluar koyaknya, ya, bersubang, ada tema baju dan kasut-kasutnya. Saya pernah berkawan dengan salah seorang rocker masa tu tahun 1993. Bukan main lagi, subang besar.

Dan lagu-lagunya pun kita faham. Rock tahun 2000 ni lain sikit. Slow rock lagunya mendayu. Orang cakap rock leleh. Sendu-sendu gitu. Tapi apa pun terbaik. Kalau tak saya tanya bro Mak Rock. Apa Mak Rock 60 sen dia kata. Isi dan kulit. Peace no hal. Peace no war, dia kata peace no hal. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Ini saya baca sajalah ya, apa yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Ini sajalah hiburan yang mereka ada kan. Kita nak dengar Siti Fairuz dan Datuk Siti Fairuz dan juga Khazar Bunga Kasih. Ini dia A. Ramli, engkau jadi sebutan Tok Ki, selepas itu Selumba.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.18 minit pagi. Itulah dia Toki Selumbar. Ada yang tengok di FB Radio Klasik, ya, DJ Nadia ada muat naik gambar, poster DJ-DJ Radio Klasik, ya, ke Anugerah Sri Angkasa 2026. Dan tahniah sekali lagi kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain. Tadi Azra dah sebut-sebut nama mereka, seperti Nora Muhammad Yunus, calon kategori dokumentari radio terbaik. Kemudian Emilina Muhammad Zamri ataupun Emmy Zamri, ya, untuk kategori rancangan agama radio terbaik. Juga Nadia Ahmad, penyampai radio wanita terbaik. Azlan Omar, penyampai radio lelaki terbaik. Dan juga saya sendiri, Azura, pengimbangan audio radio terbaik. Jadi terima kasih, ya, kepada saudara yang terus mendoakan kejayaan kami, dan nantikan bersama untuk hari sebenarnya. Emmy Zamri, Nora dan juga saya akan berada pada 20 hari bulan ini, ya. Manakala Nadia dan juga Azlan Omar akan berada di pentas berprestij Anugerah Sri Angkasa 2026 pada 24 hari bulan nanti, eh. Jadi terus dia bersama kami. Dan Azura sambung balik untuk topik kita mengenai rock dulu. Pak Long Krau, dia kata, rindu tenggelam berselubung pilu, bunga-bunga cinta kembang terhalang. Lirik, dia kata itulah lirik lagu Kembang Terhalang, nyanyian kumpulan Gama. Saya suka sangat dengan lagu tu, Zura. Pak Long Krau, eh. Timbul Tawau, dia kata dulu masa sekolah saya suka nyanyi lagu rock. Abang Mak Rock, dia kata lagu rock dulu-dulu muziknya tenang, buat pendengar gembira sambil sikat rambut, belai-belai rambut sendiri. Dulu kalau dengar lagu rock ganas, mesti buat head banging, siap lompat-lompat. Sekarang tak boleh sebab dah ada darah tinggi. Itu kata Abang Mak Rock. Ini Cik Khalil, dia kata saya suka dari dulu dan kini Sejuta Wajah Sweet Charity dan Meniti Titian Usang Search. Kedua-dua lagu, bagi saya lagu ini ada maksud yang mendalam apabila diulang-ulang. Dan akhir sekali, Madam Sarah, lagu rock dulu-dulu memang terbaik, suka dengar lagu kumpulan Lestari. Sekelip mata kau berubah, Ella Ratu Rock. Sekarang banyak dah berubah. Dulu rambut hitam panjang, sekarang dah rambut putih dengan pakaian seluar dan jaket jeansnya. Tapi sekarang dunia dah berubah mengikut zaman digital AI canggih. Tapi syukur, alhamdulillah, untuk kita semua diberi kekuatan tu, Madam Sarah. Saya baca yang Abang Wan Lestari ni, dia tak nak menyanyi dah. Dia kata dia tak nak menyanyi dah. Nyanyi suka-suka saja boleh lah, tapi untuk undangan menyanyi tak nak dah. Tak tahulah sejauh mana tu. Baiklah saudara, kita nak beribur dengan Serena Hashim, 23 Boleh Ku Cari. Kita ada Hanafi.

0: nyala pula.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.31 minit pagi. Ini Pak Nin, dia kata lagu-lagu rock dulu saya suka dengar lagu Harum Subur di Hati BPR. Lagu ni ada kenangan yang tak boleh saya nak lupa. Satu tetap nama di hati EYE pun saya suka. Mutiara, Titian Hasrat Samudra. Ni Mama Ila Labu, lagu dari BPR, 1000 tahun takkan mungkin. Sekarang sampai sekarang tak jemu dengar. Yang lain pun suka juga. Noreha, suka lagu kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Sekarang banyak dah berubah. Dulu rambut hitam metalik, sekarang dah putih bat salju. Juga ini daripada Muhammad Idrus. Lagu rock dulu sedap didengar walaupun muziknya nampak ganas, tapi lagu-lagu yang lembut mesra di jiwa. Nani Ani, bila sebut lagu rock kapak, siapa tak kenal Wings? Lagu-lagunya memang legend dari dulu sampai sekarang. Juga ini Nuri Wi, dia kata lagu rock dulu setiap kali mendengar lagu Kamalia, setiap kali itulah saya teringat ayah lah, arwah ayah. Sebab ayah tu memang peminat setia Otai Datuk Ramli Sarip. Dulu tak ada CD, jadi ayah masih simpan kaset-kaset koleksi Ramli Sarip hinggalah sekarang, tu kata Nuri Wi. Farida Samsudin, saya meminati lagu kumpulan Wings, Taman Rashida Utama. Melodi liriknya mengenai kisah percintaan yang tak kesampaian. Saya suka dengar lagu tu. Sopian Podin, dari Bumi Kenyalang. Banyak kenangan lah dengan lagu rock dulu-dulu ni. Jiwa mesti rock, baru dapat dengar betul-betul. Rokia Ulis, topik rock pagi ni pastinya lagu Ella lah yang paling diminati. Dulu masa muda suka ikut rambut macam Ella, rambut-rambut yang mengembang, tu kata Rokia Ulis. Wan Juhani, dia kata melekat di jiwa, tak perlu pakai perfume, jimat duit. Jangan marah ya, sekadar bergurau tak apa. Dia kata menggamit kenangan lah, tak ingat dah rock dulu-dulu, tapi yang masih terbayang lagu rock Elvis Presley. Bila dia menyanyi, saya terbayangkan lah goyang-goyang kaki lutut dia tu. Baiklah saudara, nanti Azura sambung baca yang lain. Kita nak dengar Datuk Sudirman Haji Arsyad, Sekejap Lagi Abadi di Hati. Tapi sebelum itu, Kamalia.

Semalu Rimba Nurani Zaidris. 8.46 minit pagi. Ini Fauzi Ali. Dia kata, saya sempat tengok persembahan kumpulan Laksmana dan Spring saja. Ni Fauzi Ali dari Seremban. Masa tu ada fanfare dekat kampung di Felda Sini. Sebulan fanfare tu, selang sehari atau dua hari akan ada persembahan kumpulan rock. Yang datang tu macam Ekspedisi, May, Melissa, Laksmana, Spring, Meditasi, Olan dan beberapa lagi lah saya lupa, dia kata. Saya minat sangat dengan kumpulan May dan Ekspedisi. Tak berkesempatan nak pergi. Hanya dapat tengok Laksmana dengan Spring je. Masih bermain-main di telinga saya lagu Gugurnya Bunga Cinta dan Sejiwa pada malam tu. Ingatan tu kekal sampai hari ini. Saya juga pengumpul kaset CD rock. Itulah dia. Azimi Kasim, rock bukan sebarang rock Zura. Rock dulu ada yang perlahan dan penuh bermakna. Suriani Haji Tahir, dia kata lagu rock dulu memang jadi kegemaran sebab dulu kita muda, jadi lagu-lagu tu lah yang kedengaran di corong radio dengan fashion pakaian yang ikut semasa. Sekarang ni kita dah warga emas, tapi tetap meminati lagu-lagu rock kini sekadar hiburan tu, kata Kak Suriani. Lehan Lekar, zaman rock rasa macam nak ulang zaman itu. Tapi apa boleh buat, memang mustahil lah, dia kata. Tinggal kenangan tu, Lehan Lekar. Tok Koda, zaman rock adalah masa muda remaja, masa belajar tahun 1984. Lagu rock yang saya minat, Isi dan Kulit dari band Search. Azura pun minat lagu tu, tapi kita tak boleh siar. Jadi dia kata kalau dulu funfair atau expo band rock tumbuh macam cendawan lah. Kalau dari luar negara, band yang saya minat grup Scorpions, dan dari Singapura dah tentulah Sweet Charity. Minat slow rock lah. Zaman 80-an semua nak belajar main gitar, pakaian pun jadi ikutan. Tok Koda, itulah dia. Kalau dengar lagu rock ni, jiwa jadi muda tau. Tak percaya tengok orang yang mengikuti rock, meminati rock, sentiasa muda. Orang putih kata young at heart. Baiklah saudara, tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami. Azura dah susun beberapa lagu yang insyaAllah lah mungkin sempat kita akan dengarkan bersama. Kita ada Salih Yaakob dengan Kehadiranku. Tapi sebelum itu, Ella dan juga Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Bersama kami sajian kelas.

Hasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton. Keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vantaa Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. Berkilau-kilauan tengok poster Anugerah Sri Angkasa Radio Klasik yang kami buat khas untuk tatapan pendengar setia Radio Klasik yang tertanya-tanya bila tu, insyaAllah ya. 20 hari bulan adalah hari yang pertama dan seterusnya 24 hari bulan untuk hari yang kedua. Tahniah kepada Nura Muhammad Yunus untuk calon kategori dokumentari radio terbaik. Juga Emelina Muhammad Zamri, rancangan agama radio terbaik. Nadia Ahmad, penyampai radio wanita terbaik. Azlan Omar, penyampai radio lelaki terbaik. Juga saya untuk pencalonan pengimbangan audio radio terbaik. Dan juga pelakon kita, Akmal Ahmad, Melo di Hujung Muara. Itu drama radio lakonannya sebagai calon kategori pelakon pembantu drama radio terbaik. Dan juga Dato' Ahmad Tamimi Saregar, menerusi drama yang sama, Melo di Hujung Muara, untuk calon kategori pelakon drama radio terbaik. Jadi semua sekali ada 7 pencalonan dari Radio Klasik. Nantikan siarannya Anugerah Sri Angkasa. Baiklah saudara, kita berhibur dengan sekejap lagi Mohaini Suratman, Tangisan di Sebalik Senyuman. Dan ini dia Tina dan juga Sugiman, Lupakanlah Saya.

Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami, Coretan Adila. Peminat-peminat Radio Klasik seluruh Malaysia yang mengikuti Coretan Adila setiap hari Isnin hingga Khamis, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa kalian juga, kerana Adila berjaya juga mendapat apa ni, top 5 mara ke peringkat seterusnya untuk Anugerah Seri Angkasa menerusi imbangan audio terbaik. Jadi itulah dia, dan juga rakan-rakan yang lain akan beraksi pada malam anugerah nanti. Siapakah penyampai dan penyampai DJ lelaki terbaik dan juga wanita terbaik, itu sama-sama kita nantikan ya. Baiklah saudara, Coretan Adila Klasik, aku dia dan lagu, Isnin hingga Khamis 5.30 minit petang dan ulangannya pukul 1 pagi. Saudara boleh hantar menerusi email kami, coretanadilaklasik@gmail.com. Ada yang baru kali pertama ya nak cuba-cuba hantar, boleh saja. Yang penting 3 muka surat A4 tu penuh. Jangan hantar selai je, tak cukup. Hantar 3 helai sekurang-kurangnya dan 3 lagu yang ada kena mengena dengan cerita itu untuk kami siarkan. Setelah kami simak, insyaAllah jika ianya sesuai akan disiarkan ya. Dan kepada saudara mungkin yang pernah terlepas yang sebelum-sebelum ni, macam mana nak cari tu? Boleh cari di RTM Klik, cari podcast Adila di situ, dan cari kembali tarikh-tarikh yang saudara terlepas tu. Ada saja di podcast Radio Klasik Adila, podcast Adila di RTM Klik. Cari di sana eh. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Lestari. Sekelip mata kau berubah, tapi sebelum itu ini dia Salimah Mahmud dengan pernyataan sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, itulah dia Uji Rashid untuk dia yang tersayang. 9.49 minit pagi. Doakan kejayaan Radio Klasik untuk menangi Anugerah Seri Angkasa mana-mana kategori. Buat Nura Muhammad Yunus untuk dokumentari radio terbaik. Emilina Muhammad Zamri untuk rancangan agama radio terbaik. DJ Nadia Ahmad, penyampai wanita terbaik. Azlan Omar, penyampai radio lelaki terbaik. Akmal Ahmad, Melo di Hujung Muara, pelakon pembantu drama radio terbaik. Juga Dato' Ahmad Tamimi Saregar, menerusi drama yang sama, Melur di Hujung Muara, untuk calon kategori pelakon drama radio terbaik. Dan saya sendiri untuk calon kategori pengimbangan audio radio terbaik, menerusi Aku Dia dan Lagu Adila. InsyaAllah, doa tu yang paling utama. Dan seketika nanti saudara akan bersama dengan Nura Muhammad Yunus yang akan menemani saudara menerusi Melodi Klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. Batik renyuk asal Jawa, corak unik pokok semalu, lagu rock menikam jiwa, terungkai semua kenangan lalu. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lalang. L-A-L-A-N-G. Lalang. Lalang adalah pergi atau mengembara ke merata-rata tempat.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah saudara dapat bersua kita untuk hari ini di Melodi Klasik, hari Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Sehingga pukul 2 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi akan menemani ruang udara saudara. Pastinya dengan lagu-lagu menggamit kenangan saudara daripada tahun 70-an hingga awal 2006. Dan terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Dan saudara, pada pukul 10.15 minit pagi nanti, kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu yang cukup hebat untuk hari ini sempena dengan temubual khas analisis belanjawan 2027, apa kita dapat. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu joget nyanyian Fauziah Idris, joget Jangan Mengenang, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.17 minit pagi waktu ini, saudara, dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam satu lagi temubual khas analisis belanjawan 2027, apa kita dapat. Dan Alhamdulillah, saudara, menerusi belanjawan 2027 ni yang telah dibentangkan, dikatakan adalah langkah penting dalam usaha berterusan Kerajaan Madani untuk mengangkat martabat warga Malaysia dengan aspirasi menggapai di langit, mengakar di bumi. Telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada 9 Oktober 2026 yang lalu dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM510 bilion. Dan tetamu hari ini, saudara, di Konti Radio Klasik bukan calang-calang tokoh ekonomi, dan beliau merupakan Profesor Madya di Putra Business School yang bukan sahaja aktif dalam dunia akademik, malah memiliki pengalaman industri selama 24 tahun, lama tu bersama Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC, iaitu agensi di bawah MITI. Dan beliau juga merupakan pakar rujuk antarabangsa bagi ASEAN Productivity Organization di Tokyo. Jadi kita alu-alukan kepada Prof. Madya, Dr. Ida Mat Yassin. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi. Boleh dekatkan sikit tak mikrofon, Prof?
1: Saya dekat sikit.
2: Boleh dengar kan?
0: Okey, betul. Baik. Sihat, Prof?
2: Alhamdulillah, baik. Apa khabar?
0: Ini bukan kali pertama kan? Saya sihat. Bukan kali pertama di radio kelas. Ya. Sebelum pernah juga membincangkan tentang RMK. Ya. Daripada RMK sebelum ni ada, Rohani Hamdan. Dan saudara, Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin akan merungkai manfaat belanjawan ini kepada warga emas pesara, golongan rentan dan juga OKU. Itu hari ini kita fokus kita, ya, Prof. Dan Prof selalu menekankan, ya, bahawa pertumbuhan ekonomi mesti dirasai di poket rakyat, bukan sekadar statistik. Jadi bagaimana belanjawan 2027 ini menterjemahkan peruntukan sebanyak RM510 bilion ini untuk menaikkan lantai taraf hidup warga emas dan pesara yang terhimpit inflasi, Prof?
2: Terima kasih. Untuk soalan ini sebenarnya bukanlah ada sesuatu yang sangat targeted kepada warga emas. Tetapi kalau OKU memang ada bajet yang khusus untuk itu, ya. Tetapi sebagai masyarakat Malaysia adalah peningkatan dari segi SARA dan STR, sumbangan tunai rahmah, dan juga SARA di mana kita boleh membeli barangan. Jadi termasuklah bagi warga-warga emas, ya, termasuk mendapat bantuan tersebut. Dan apa yang berbeza sedikit pada belanjawan 2027, wang itu kita boleh membeli barang basah. Untuk sebelum ini SARA itu kita beli barangan di kedai saja, kan? Contohnya kalau makanan tu biskut-biskut, roti gitulah. Ini kita boleh beli makanan yang mentah, yang kita boleh masak di rumah, yang kita boleh beli di pasar-pasar tani. Jadi itu satu perubahan lah yang dibuat untuk 2027 ini.
0: Dan kalau dari sudut ekonomi perniagaan pula, Prof, adakah insentif potongan cukai kepada syarikat yang menggaji warga emas mampu memacu pasaran buruh, atau adakah sistem persaraan kita perlu rombak secara menyeluruh?
2: Itu kerajaan sedang mempertimbangkan merombak pencen, ya, skim pencen itu. Tetapi saya sangat menarik tentang yang Nura sebutkan menggaji warga emas, ya. Kerana kita ni kadang-kadang, okey, katalah kita dah pencen umur 60, tapi selepas umur 60 tu masih sihat lagi. Jadi adalah satu kerugian, ya, bagi ekonomi kita jika tidak menggunakan yang mereka berkhidmat 60 dan masih sihat lah. Pada pandangan saya, dari segi fizikal dan juga mental, jadi adalah bagus untuk kita menggalakkan, ya, mereka yang sudah pencen pada umur 60 terus berkhidmat, cuma sedikit berbeza. Contohnya khidmat mereka ni, janganlah kita nak minta dia kerja 8 to 5, kan? 8 to 5, ya, 8 sampai 5, kadang dia pun alamak nak rehat,
0: nah, sedikit, betul,
2: kan? Jadi mungkin kita boleh kata separuh hari begitu, gajinya separuh lah juga, jadi ada flexibility di situ. Jadi saya sangat mengalu-alukan sebenarnya cadangan itu untuk mengambil mereka yang telah berpencen kembali bekerja, tetapi dengan sedikit perubahan dari segi waktu kerja. Sudah tentu gaji pun, kalau kita kerja separuh hari, gaji pun separuh juga. Tetapi sebahagian dari mereka mahukan begitu, mereka mungkin nak rehat lebih dan dapat duit sedikit, kan? saya fikir kita perlu merubah dari segi labor market ataupun pasaran tenaga kerja kita, kerana kita pun sudah menuju kepada negara tua. Jadi saya rasa secara umumnya lah, kita sebagai manusia ni kalau boleh tak nak mengharapkan orang lain ya untuk urusan diri kita. Jadi seboleh mungkin kita nak cari wang sendiri untuk sara diri sendiri. Jadi kalau kita boleh memberi ruang itu kepada pesara-pesara, itu adalah sangat baik sekali.
0: Kan? Saya rasa itu adalah satu cadangan yang boleh dikaji selepas ini kan, Doktor. Jadi soalan saya seterusnya, apakah instrumen perlindungan sosial dalam bajet kali ini yang mampu menyekat kumpulan pesara swasta KWSP daripada jatuh ke dalam kategori miskin baharu akibat kehabisan simpanan?
2: Ya, cadangan yang seterusnya adalah untuk mengeluarkan wang itu secara bulanan. Ya. Jadi macam pencen lah. Secara bulanan. Saya sangat bersetuju dengan perkara ini. Cuma mungkin ada setengah orang, dia ada plan lain lah. Contohnya nak buat modal untuk perniagaan contohnya. Jadi dia mahu nak mengeluarkan kesemua simpanannya. Cuma dalam kebanyakan kalinya saya fikir itu pun merujuk kepada data-data KWSP kan, untuk menjaga juga mereka pencarum-pencarum ini supaya mereka ni ada duit dengan lebih panjang sedikit dari segi umur, kerana mengikut kajian KWSP ni, duit KWSP tu habis ya. Tak sampai dia 5 tahun dah habis duit. Jadi bagaimanalah kalau kita pencen 60, 65 duit dah habis, kita pula umur panjang sikit ya, sampai 70-75. Jadi keadaan itu mungkin sukar. Jadi itulah mungkin sebabnya dicadangkan untuk pengeluaran bulanan itu supaya lebih sustainable ataupun mampan lah kehidupan kita dengan wang simpanan tersebut.
0: Lebih kurang apa, gawai ataupun pejabat awam lah ya, dikeluar bulan-bulan macam tu ya. Baik Doktor. Prof, kita berhenti seketika, kita berhibur dulu dengan paduan suara Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Tan Sri Dr. SM Salim dengan Bergending Danggung.

0: Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan kita masih lagi dalam Temu Bual Khas Analisis Belanjawan 2027. Apa kita dapat? Dan fokus kita masih sama hari ini, iaitu tentang kebajikan warga emas, pesara, golongan rentan dan juga orang kurang upaya. Dan bersama-sama Nura Di Konti, masih lagi Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin, Pensyarah Kanan Putra Business School. Dan Prof, tadi kita dah lebih kepada pesara, kepada warga emas, dan ini kita nak tanya tentang OKU pula, golongan orang kurang upaya. Sebagai pakar pengurusan perniagaan kan, Prof, bagaimana Prof melihat peranan dana pembiayaan mikro dalam memperkasa PMKS yang diteraju golongan OKU supaya mereka boleh berdikari dan bukan sekadar menerima bantuan pasif?
1: Ini bak kata pepatah, kita kalau nak membantu seseorang tu, selain dari kita memberi ikan, kita memberi dia jala kan. Jadi kalau kita beli ikan, dia makan habis ikan. Kita beli dia, beri jala, dia boleh pergi menangkap ikan setiap hari untuk kehidupannya. Jadi samalah perumpamaan itu dengan apa yang ada dalam Belanjawan 2027. Bermaksud bukan sahaja kita memberi wang tunai, iaitu memang adalah untuk SDR dan juga SARA. Pada masa yang sama, dia berikan mereka bantuan untuk mereka bekerja sendiri ya, walaupun golongan OKU ini agak kekurangan lah daripada kita yang biasa ini, tetapi mereka juga mempunyai hasrat yang sama, tidak mahu menyusahkan orang lain contohnya, seboleh mungkin ingin mendapatkan pendapatan sendiri. Jadi dalam hal ini kerajaan cuba untuk membantu golongan ini supaya mereka boleh bekerja dengan agak selesa, dan majikan juga mahu mengambil mereka ya, kerana ada bantuan daripada kerajaan. Dan untuk perniagaan pula, kemungkinan mereka ini tak memakan gaji, ya, mereka nak buat apa ni, perniagaan sendiri. Boleh, itu juga dikatakan oleh Nura tadi tentang bantuan untuk memulakan perniagaan ini dari segi loan lah ya, pinjaman lah, bukanlah kata bagi duit, tetapi akan dibayar semula lah. Jadi ini satu bantuan untuk golongan-golongan OKU untuk mereka memulakan perniagaan. Apa yang penting bagi mereka, kerana dia harus kedua-dua pihak, maksudnya kerajaan memberi ruang ya untuk mereka, mereka juga harus apa ni, meningkatkan keupayaan mereka ataupun ilmu mereka. Rajin ya, kena rajin ya, untuk kemungkinan datang kepada kursus-kursus yang akan membantu. Ada banyak sekarangnya contohnya untuk e-dagang ya, bagaimana nak buat marketing dalam media sosial, bagaimana nak buat pemasaran. Jadi perkara-perkara ini sesuatu yang golongan OKU boleh mengambil peluang. Jadi di pihak kerajaan cuba untuk menyediakan dana, di pihak OKU sendiri mahu diri mereka ini maju ya, setapak ke hadapan lagi untuk kehidupan mereka.
0: Baik. Dan Prof, sejauh manakah bajet digitalisasi Belanjawan 2027 ni menyokong kebolehpasaran bakat OKU dalam menepani revolusi kecerdasan buatan ataupun AI di sektor korporat?
1: Sekarang kita tidak boleh mengelak dah. Ini datang dan mereka telah mengubah sebenarnya kebanyakan daripada cara kerja. Bayangkanlah Nura ya, kadang-kadang kalau kita nak buat pemasaran, kalau dulu susah lah nak buat poster tu, sekarang guna AI aja.
0: Betul.
1: Ya, jadi benda dah semakin cepat ya. Jadi kita pula yang kena belajar ni macam mana nak guna AI dengan cara yang lebih efektif. Jadi sudah tentu tidak ketinggalan ya bagi semua rakyat Malaysia, termasuk saya sendiri dan golongan OKU, harus ya mengambil peluang untuk mempelajari tentang AI. Kita pengguna AI kerana di satu pihak lain mereka ini pengeluar ya, ataupun dia yang jadi developer ataupun membuat inovasi, tetapi kita ni penggunalah ya, di pihak pengguna. Pada tahun 2027 ini, Belanjawan juga telah memberi ruang kepada sesiapa yang membayar ya subscription AI ini kan, boleh apa ni, mendapat rebate lah untuk tujuan itu. Jadi kita mengambil peluang. Sebenarnya AI ni, kadang-kadang sekali kita dah guna, kita pun macam tak nak stop dah.
0: Dah senang. Benda dah senang.
1: Nak mula tu mungkin agak sedikit sukar. Tapi sekali kita dah guna, kita pun dah rasa selesa dan sangat membantu produktiviti kita sebenarnya.
0: Betul lah tu Prof, macam kami lah ni. Dah sekali guna, memang akan guna. Baik. Dan golongan rentan bandar pula kini Prof bertumpu kepada ekonomi gig. Adakah mekanisme subsidi caruman keselamatan sosial yang diumumkan kali ini kukuh dari aspek kemampanan fiskal negara?
1: Saya fikir ia dalam belanjawan ini mampu ya diadakan oleh kerajaan, dan kerajaan juga sebenarnya bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini. Saya sangat gembira lah kerana ada jawatankuasa yang melihat kepada pekerja gig yang sekarang ini sudah 600,000 ya. Ada nampaknya bertambah dari masa ke semasa. Sebahagian dari mereka secara full time, sebahagian part time, dan kembali kepada apa yang Nura sebutkan tentang keselamatan sosial, ini bagi saya lah kadang-kadang kelas keselamatan sosial ni mungkin kerajaan tidak memberi 100% ya. Di pihak pekerja sendiri harus mencarum, dan saya harapkan tidak menolak lah. Contohnya kadang-kadang caruman ataupun insurans, kerana itu sudah cukup murah lah ya berbanding dengan yang disediakan oleh pihak swasta. Yang pihak kerajaan ni sebenarnya sangat-sangat berbaloi. Jadi kalau andai kata pekerja-pekerja gig harus mengenepikan sedikit ya daripada pendapatan mereka untuk caruman ini, saya harap buatlah ya, kerana ini untuk kebaikan. Dan andai kata apa-apa berlaku ya kepada diri kita, yang kalau boleh tak berlaku lah ya, contohnya betul, kemalangan ke kematian ya, kurang-kurang ada bantuan ya kepada keluarga ataupun kepada diri kita sendiri sekiranya perkara-perkara itu berlaku.
0: Kenapa agak mereka kurang berminat untuk mencarum ya, Prof?
1: Yelah kerana bila mencarum ni kita kena keluarkan sedikitlah duit kita sikit, tu. Jadi dia kalau boleh tak mau keluarkan langsung ya, tapi harus kita memikirkan jugalah sekiranya apa-apa berlaku kepada diri kita seperti aksiden dan sebagainya. Jadi tak mengapalah ya jika kita pejam masa sedikit lah sikit kan, agaknya. Kerana nak berbanding dengan syarikat swasta ya, insurans dan sebagainya itu lebih mahal.
0: Lebih
1: jadi
0: tinggi,
1: baguslah kan? Kalau kita ambil apa yang disediakan oleh kerajaan ini, jauh lebih murah sebenarnya dari segi premiumnya.
0: Betul. Baik, Prof, kita berhenti seketika dengan lagu pilihan daripada Prof, iaitu pasangan duet Brori Marantika dan juga Sharifah Aini, selepas ini Perasaan Hati. Terus setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Kadar pencen terendah akan dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,350 sebulan, memberi manfaat hampir 59,000 pesara, veteran ATM dan penerima pencen terbitan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.40 minit pagi waktu ini dan kita masih dalam temu bual khas analisis belanjawan 2027. Apa kita dapat dan masih lagi dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini. Tetamu kita Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin. Tadi kita dah cakap pasal warga emas, pesara, OKU dan ada lagi satu soalan mengenai sistem padu pula, Prof. Melalui sistem padu ni kan, sejauh manakah bajet kali ini mampu meminimalkan exclusion error ataupun keciciran bantuan yang melibatkan warga emas di pedalaman dan juga golongan miskin tegar?
1: Oh, okay. Apabila kerajaan membuat satu sistem kan untuk database ya pada rakyat kita ni, memanglah ada berlaku keciciran, itu kita tak boleh nak nafikan. Ada mereka contohnya 60 tahun ke atas patutnya penerima STR, tak terima kerana namanya tak ada. Kita berkata patutnya makcik ni dapat kan, makcik ni patut boleh dapat, tapi namanya tercicir. Jadi adalah menjadi peranan kita semua sebenarnya, bukan saja di pihak kerajaan, kita semua berperanan sebagai masyarakat. Sekiranya kita tahu keadaan-keadaan yang begini, mungkin kita kena membantu. Kadang-kadang mereka kalau dia ada anak, mungkin anak boleh tolong kan. Kadang-kadang mereka anaknya jauh ya, ataupun tinggal sendirian. Jadi adalah peranan masyarakat, contohnya orang keliling ataupun JKKK ya, jawatan kuasa kecil kampung, contohnya penghulu ke. Mereka sepatutnya tahu ya siapa yang berada di kampung mereka dan mereka akan membantu. Itulah. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak put blame on others, tak boleh nak menyalahkan sesiapa. Jadi kalau kita sendiri yang contohnya tahu kan jiran kita ke, makcik tu dia tak pandai nak register, nak guna phone, dia tak pandai. Jadi nak kena orang yang muda tolong, juga membantu dia di situ. Jadi itulah peranan masyarakat lah pada pandangan saya ya, untuk membantu mereka yang tercicir ni sebenarnya.
0: Baik. Dan Prof, adakah bantuan tunai langsung kepada golongan rentan dalam belanjawan 2027 kali ini bertindak sebagai ubat jangka pendek saja, atau ia mampu memberi kesan pengganda kepada ekonomi domestik?
1: Kedua-duanya tu, Nurah. Jawapannya kedua-dua ya. Dia mampu memberi kesan pengganda apabila kita dapat duit tu, kita belanjakan. So apabila kita belanjakan wang itu, ekonomi berkembang. Ya, bila kita dapat duit kita belanja, maksudnya orang peniaga-peniaga adalah orang membeli barangan mereka. Itulah cara ekonomi berkembang. Ya, dia satu macam putaran begitu. Kita dapat duit, kita belanjakan duit. Jadi syarikat-syarikat ni dia dah dapat income atau pendapatan, bolehlah dia bayar gaji. Jadi pekerja-pekerja dah dapat gaji, belanja lagi. Jadi dia satu pusingan. Itulah di ekonomi. Jadi kalau kita dapat duit, kita simpan tak belanja, ekonomi tu tak berkembang. Jadi nak kata pengganda ekonomi tu, itulah contohnya ya. Dan Nura kata adakah dia satu yang berjangka pendek ya, jangka pendek, itu pun benar juga.
0: Betul juga.
1: Benar juga, kerana apabila kita dapat duit, kita belanja, habislah dia kan. Tidaklah pula menjadi satu pelaburan ya, untuk masa depan dia tak jadi begitu. Jadi dia dua-dualah boleh saya katakan begitu. Cuma mungkin ada sedikit lah kalau saya nak tambahkan, Nura, tentang belanjawan kali ini masih menekankan banyak ya, berbilion-bilion subsidi minyak ya, iaitu RON 95 lah yang kita bayar pada harga RM1.99 seliter. Sedangkan harga pasarannya kalau tengok isi minyak tu macam RM2.50 begitu ya. Oh, banyak itu apa ni yang harus ditanggung. Jadi memanglah dari kita ni sebagai pengguna ni, kita sukalah kan dapat dapat murah, dapat free lagi bagus. Cuma kesannya begini, jika wang itu kita gunakan untuk subsidi, kita tak boleh nak guna untuk perkara lain. Sedangkan subsidi ni short term, jangka pendek, macam dulu sebut saja, jangka pendek. Maksudnya kita harus menyelesaikan, oh minyak naik sekarang ni, kita dapat murah, habislah dari situ. Sedangkan kalau wang itu kita gunakan untuk pelaburan masa depan ataupun untuk infrastruktur, jadi hasilnya tu lama, hasilnya 20 tahun ke depan. 8 contohnya. Jadi adalah bagus juga ya untuk melihat satu keseimbangan inilah. Sama ada kita nak lihat jangka pendek, okey saya nak minyak murah padahal minyak di pasaran antarabangsa mahal.
0: Tinggi sekarang.
1: Kerana apa ni peperangan kan. Jadi adakah kita nak selesaikan masalah jangka pendek itu ataupun kita nak gunakan wang itu sebahagian untuk tujuan pelaburan yang boleh menjana masa depan kita ataupun golongan generasi yang seterusnya kan. Itulah yang harus kita beri pertimbangan juga sebenarnya.
0: Betul Prof. Dan kita ada berbaki lagi dua soalan Prof. Mungkin kita boleh berhenti lagi seketika. Kita dengar dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Gigi Villa, Cik Mat Su.

0: Hijauan 2027. Apa kita dapat?
1: Ahli KWSP yang mencapai usia 55 tahun dan 60 tahun boleh memilih skim iEmas untuk menerima pengeluaran bulanan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.50 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita hampir sampai ke penghujung untuk temu bual khas analisis belanjawan 2027. Apa kita dapat? Dan Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin masih lagi dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini yang mengupas tentang apa kita dapat untuk belanjawan 2027, kebajikan kepada warga emas, pesara, golongan rentan dan juga orang kurang upaya. Baik, Prof, kita dah sampai, hampir sampai ke penghujung rancangan ini. Lagi lebih kurang dua soalan untuk Prof pagi ni. Apabila golongan rentan terpaksa berhenti kerja untuk menjaga ahli keluarga yang terlantar, sakit kan, produktiviti buruh negara turut akan terjejas. Jadi adakah bajet ini cukup strategik merancang merangsang care ekonomi ataupun ekonomi penjagaan di Malaysia ni, Prof?
3: Ya, ini satu perkara yang baru sebenarnya. Di dulu negara kita tak berbincang pun tentang ekonomi penjagaan ini, tetapi kerana negara kita telah menuju ke arah negara menua, di mana ramai yang tua daripada yang muda, jadi kita memberi fokus ya kepada ekonomi penjagaan. Kalau soalannya adakah cukup, memang tak cukup, tetapi kita telah memulakannya. Kita telah memulakan, contohnya bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik dinaikkan daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Jadi ini satu kelegaan sedikit lah kerana kos yang meningkat kemungkinan. Jadi ini dapat membantu lebih kurang. Jadi apabila Nura sebut golongan muda mungkin terpaksa berhenti kerja untuk menjaga. Ini satu yang sedih lah bagi saya ya, kerana mereka tidak dapat bekerja kerana menjaga mereka yang sakit. Cuma dari jangka panjang, kita perlu adalah solusinya. Contohnya, pusat penjagaan orang tua. Saya ingin membawa satu contoh lah, Nuraya. Mungkin di negara maju lah. Seperti negara Norway contohnya. Mereka, dia... dia ada pusat penjagaan orang tua lah. Maksudnya, kalau misal kata ibu bapa kita tu masih mampu... menjaga diri mereka sendiri, tak perlulah pergi ke pusat tu. Cuma kadang-kadang sampai satu mereka masa mereka ni sudah demensia ya, ataupun dah jadi upa, dah tak boleh urus diri, jadi mereka akan dihantar ke pusat itu yang di bawah kerajaan lah. Jadi orang muda ni masih terus boleh menyumbang kepada ekonomi, masih terus bekerja. Cuma di negara kita ini kita belum ada perkara yang begitu. Okey, kerana kita membincangkan di manakah sumbernya, kerana ini memerlukan kos yang tinggi. Itu kembali kepada saya membawa contoh ini kerana negara mereka juga ada minyak dan gas. Tetapi negara mereka sesen pun tidak memberi subsidi kepada minyak dan gas. Maknanya kita rakyat ni harus membayar kepada harga pasaran lah minyak dan gas. Cuma duit tersebut mereka gunakan untuk perkara lain. Contohnya perkhidmatan kesihatan dan juga education ataupun pembelajaran ni memang tip-top lah dalam dunia ni. Negara-negara di Scandinavia, Finland, Norway ni the best orang kata kan dalam dunia. Jadi mereka menyalurkan ya dia punya belanjawan tu ke sana. Dan tidak sesen pun diberi untuk subsidi minyak. Tapi bagi negara kita ni berpuluh bilion lah subsidi minyak. Cuma itulah agak mungkin untuk membuat keputusan yang sebaliknya tu dia jadi sukar kerana mungkin setengah rakyat tak boleh nak menerima. Tapi tujuan saya ni untuk menyatakan pros and cons atau kebaikan dan keburukan apabila kita membuat sesuatu keputusan itu sebenarnya.
2: Betul. Dan baik, Prof, nampaknya masa mencemburu kita. Jadi sebagai kesimpulan, Prof, adakah strategi kebajikan belanjawan 2027 ini bersifat pragmatik demi kestabilan masa depan negara atau sekadar intervensi populis jangka pendek?
3: Jawapannya kedua-duanya.
2: Kedua-duanya juga, Prof.
3: Dia memang intervensi jangka pendek dari segi subsidi minyak semuanya memang jangka pendek tetapi yang lain-lain itu adalah untuk masa depan ya, pragmatik lah. Contohnya latihan, train retraining. Maksudnya kita ni dulu pandai perkara lain, sekarang memerlukan perkara lain. Jadi kita kena pergilah buat latihan tu. Contohnya sekarang dah guna social media pula nak buat pemasaran kan, kena pula belajar social media. Jadi perkara-perkara yang begitulah yang saya fikir adalah satu jangka panjang. Contohnya pelaburan dari segi apa ni 4G ataupun 5G ya, kata sambungan internet inilah, itu semua adalah pelaburan jangka panjang bagi negara kita. Jadi untuk menjawab secara ringkas soalan secara Nora, ringkas, memang dua-dua sebenarnya.
2: Kedua-duanya sekali.
3: Kedua-duanya
2: ya?
3: Sekali.
2: Baik, saudara. Nampaknya setakat ini sahaja, Prof. Temubual khas analisis belanjawan 2027, apa kita dapat. Dan kejayaan belanjawan 2027 bukan sekadar diukur melalui angka, ya, saudara, tetapi bagaimana ia membela golongan yang memerlukan. Semoga usaha ini melahirkan Malaysia yang inklusif dan adil. Jadi, terima kasih banyak kepada Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin atas kupasan yang sangat bernas pada hari ini ya, Prof.
3: Terima kasih kerana mengundang.
2: Ya, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan pada jam ini, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Pastinya di Nostalgia di Klasik. Dan tadi pembuka tirai lagu nyanyian R. Azmi yang berjudul Fikir Dahulu. Lagu seterusnya pula yang akan menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik pada pagi ini, paduan suara Puan Sri Saloma dan juga Aziz Jaafar menerusi lagu yang pernah menghiasi filem Korban pada tahun 1963 yang berjudul Indahnya Percintaan. Menyusul selepas itu ada A. Rahman dengan Jangan Cakap, juga Hashim Mahyun dan Ahmad Mahmud dengan Lenggang Penghibur. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

0: Sebenarnya mesti kita ingat
1: apa
0: sebelumnya kita dengar. Eh, kasihan
1: ya,
0: jangan kejar.

baru berlalu menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik, lagu nyanyian Jasni dan Kasban yang berjudul Salah Sangka. Lagu ini saudara diterbitkan pada tahun 1953. 11.22 minit pagi waktu ini, kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik, pastinya di Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara, lagu nyanyian Fazidah Jonet track Tek Tek Tan Sri P. Ramli dengan lagu Ting Tara Tilala. Lagu ini pernah menghiasi filem Anak Bapa pada tahun 1966. Tapi kita berhibur dulu dengan paduan suara Asyah dan Momo dengan lagu yang berjudul Sungai Nil. Lagu ini petikan filem Nilam yang diterbitkan pada tahun 1949. Filem Nilam saudara diarahkan oleh B.S. Rajans dan dibintangi oleh Dato' S. Rumai Nor, Siput Sarawak, Dayang Haris, Tan Sri P. Ramli, Siti Tanjung Perak dan ramai lagi, yang mengisahkan tentang Ahmad, seorang remaja lelaki yang lurus bendul yang dijaga oleh ibunya. Ibunya memberikan sebilah keris kepunyaan arwah suaminya. Dahulu dia pernah mewasiatkan kepada isterinya agar keris ini diserahkan kepada Ahmad apabila Ahmad sudah dewasa kelak. Itu dia sedikit tentang filem Nilam. Kita berhibur dengan lagu yang berjudul Sungai Nil, Nostalgia di Klasik.

Aziz menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Satu Hati Jarang Bertemu. Membawa kita ke pukul 11.38 minit pagi waktu ini. Dan saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya pula, saudara, lagu yang pernah menghiasi filem Yatim Piatu yang diterbitkan pada tahun 1952. Filem ini diarahkan oleh B.S. Rajans dan dibintangi oleh Saadiah, Yusof Latif, Rokiah Jaafar dan ramai lagi, yang mengisahkan Aminah, lakonan Saadiah, seorang gadis yang periang dan nakal. Aminah seorang anak yatim piatu. Ruhana, lakonan Rokiah Jaafar, telah berkenalan dengan Aminah dan berjanji untuk mendidiknya supaya menjadi seorang manusia sejati. Peluang keemasan yang ditawarkan oleh Ruhana tidak digunakan sepenuhnya oleh Aminah yang tetap dengan perangai asalnya. Itu dia sedikit tentang filem yang berjudul Yatim Piatu. Ayo kita berhibur dengan paduan suara Lina dan Ar Azmi menerusi lagu yang berjudul Tetap Ku Terbayang. Menyusul selepas itu ada Momo Latif dan Tan Sri Piramli dengan Tak Guna. Terus kita dengar Nostalgia di Klasik.

Sang suria di timur menginting, aku terbayang, kubayang wajahmu yang putih.

Seperti Dewi tak guna jalan dengan bergaya. Tak guna, tak guna. Kata pemikat hati, tak guna, tak guna. Kata pemikat hati. Dari itu pikir dahulu. Itu pendapatan supaya

lagu berjudul Marcona, nyanyian Adi, membawa kita ke pukul 11.53 minit pagi waktu ini. Bermakna nostalgia Adi Klasik akan berakhir sekejap sahaja lagi. Terima kasih kepada saudara yang dengar nostalgia Adi Klasik bermula pukul 11 pagi tadi. Dan jangan lupa dengar juga nostalgia Adi Klasik malam nanti pukul 10 malam hingga 11 malam. Baik, ini lagi lagu yang menghiasi nostalgia Adi Klasik pada pagi ini. Lagu nyanyian daripada Jamaluddin alias Hanya Bintang-Bintang, juga Lena dengan Hujan Gerimis. Terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai halwa telinga saudara setiap hari. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, masih juga setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 jam Jamadil Awal 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Dan selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari saudara, yang baru nak mula memasak, masak sedap-sedap, masak berhati-hati, jangan terleka sebab dengar Radio Klasik. Dan yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati, ingat orang yang tersayang, jangan pentingkan diri sendiri. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita teruskan hiburan pada tengah hari ini saudara dengan lagu nyanyian daripada Datin Rafiq Abuang, Selamat Datang Radio Klasik.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Nurul Ain Abdul Razak, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Adik Nura?
0: Sihat, alhamdulillah. Nurul Ain sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga dekat sini.
0: Baik. Apa agaknya yang menarik dari DCM Herbs Legacy hari ini, Nur Ain? Silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selamat tengah hari dan terima kasih kerana masih setia menemani saya dalam ruang waktu yang cukup tenang ini. Waktu tengah hari macam ni, ada yang baru selesai makan, ada yang tengah rehat dari urusan kerja dan ada juga yang tengah baring-baring nak tenangkan fikiran. Tapi dalam kita jaga sebut urusan luar, jangan lupa satu perkara paling penting, iaitu kesihatan diri sendirilah. Sebab kita ni selalu jaga orang lain, tapi tubuh badan kita, kita lupa nak bagi perhatian. Lama-lama badan pun mula bagi hina, macam perut tak sedap, sendi mula berbunyi, muka nampak lesu, tidur pun terganggu dan macam-macam lagi. Dan sebab itu hari ini saya nak kongsi satu ikhtiar kesihatan yang makin dikenali, makin disukai dan makin diyakini ramai, iaitu minuman kesihatan Pati Sarang Berwalik Pulfai. Kami formulasikan 4 dalam 1 dengan gabungan 4 bahan semula jadi seperti madu, delima, rozel dan sarang berwalik, yang setiap satunya ada peranan tersendiri untuk bantu kesihatan kita dari dalam. Kadang-kadang bila kita sebut minuman kesihatan ni, orang terus bayang ubat, rasa pahit, kena paksa minum. Tapi Pulfai ni lain ya, tuan-tuan perempuan. Ia bukan ubat, bukan jamu, tapi satu minuman kesihatan 4 dalam 1 yang memang direka khas untuk bantu kita rasa lebih selesa, ringan dan sihat dari hujung rambut sampai hujung kaki. Produk ini dikeluarkan oleh syarikat Bumi Putra, tempatan kita sendirilah. Kami memang fokus kepada penghasilan produk yang selamat lah, semula jadi. Dan paling penting, ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pengeluaran dilakukan di kilang taraf GMP. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak hidup selesa, bukan semata-mata selesa ada rumah, ada duit, ada kenderaan, tapi yang paling penting, badan kita ni kena sihat ya. Bila badan sihat, semua jadi mudah. Nak solat pun mudah, nak jalan pun tak mengah, nak jaga anak cucu pun bertenaga. Sebab itu kita kena jaga dari dalam, bukan tunggu sakit baru nak cari ubat, tapi amalkan benda yang baik sebelum badan kita ni minta tolong. Dan salah satu usaha yang ramai dah mula buat sekarang adalah dengan minuman Pulfai ini. Okey, apa yang Pulfai buat pada badan kita? Pertama sekali, dia bantu bersihkan usus kita lah. Usus ni ibarat paip dalam rumah kita. Kalau dah lama tak cuci, tersumbat, kotor, berbau, air pun tak jalan lancar. Betul tak? Sama juga dengan badan kita. Bila usus kotor, toksin tak keluar, kita pun jadi lesu. Sembelit kulit pun nampak kusam. Jadi bila amalkan Pulfai, perlahan-lahan dia bantu cuci dalaman kita. Kita mula rasa badan ringan, mudah buang air, angin keluar elok. Badan tu rasa lapang je kan? Tak adalah rasa macam bau beban je sepanjang hari. Ha, betul tak? Yang kedua, Pulfai bantu masalah angin dalam badan. Ramai orang tak sedar, angin yang terkumpul boleh sebabkan kita rasa mual, pening, badan lenglengoh, sendawa tak habis dan tidur tak lena. Rozel dalam Pulfai ni membantu keluarkan angin secara semula jadi. Okey? Seterusnya, Pulfai ni bantu untuk kulit kita juga sebab dalam dia ada antioksidan yang tinggi. Gabungan delima, madu dan sarang burung walet tu memang power untuk buat kulit kita ni jadi berseri-seri. Dan Pulfai juga bantu beri tenaga harian pada kita. Ha, ini ramai orang lelaki suka sebab bila minum Pulfai waktu pagi, rasa terus segar je. Tak mengantuk waktu kerja, tak letih walau balik petang dan waktu malam pun masih bertenaga untuk ibadah dan urus keluarga. Sebab itu ramai suami-suami di luar sana dah mula amalkan Pulfai, bukan untuk sakit sahaja tapi untuk jaga stamina dan semangat harian. Okey, untuk warga emas pula, Pulfai ni sangat-sangat membantu untuk sendi-sendi dan lutut lah. So bila umur dah makin naik, sendi pun mulalah bagi isyarat kan. Tapi ramai makcik-makcik, pakcik-pakcik dah minum Pulfai ni, dia bagi feedback dekat kita. Lutut tak ngilu macam dulu. Kalau dulu naik tangga pun rasa seksa sangat kan, sekarang boleh jalan jauh sikit dah. Sebab dalam Pulfai ni ada madu dan sarang burung walet yang bantu kurangkan keradangan dalam badan dan kuatkan sendi kita. Dan selepas mengenali Pulfai dengan lebih dekat, mesti ada yang tertanya-tanya, jadi berapakah harga Pulfai ni sebenarnya? Okey, ini yang paling menarik sekali. Kita ada dua pilihan pakej istimewa untuk anda. Harga biasa Pulfai ialah RM155 sebotol lah. Tetapi untuk promosi kali ini, kami bawakan tawaran yang jauh lebih menarik supaya anda boleh dapatkan Pulfai pada harga pakej. Pakej pertama, 8 botol Pulfai hanya RM250. Pakej kedua, 12 botol Pulfai hanya RM300. Ha, tuan-tuan perempuan cuba tengok perbezaannya dengan tambahan RM50 sahaja daripada package 8 botol tadi, anda boleh dapatkan 4 botol tambahan. Jadi kalau anda memang bercadang nak ambil lebih banyak perfai, pakej 12 botol ini memang patut anda jadikan pilihan. Nak pilih pakej 8 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Pilihlah mengikut keperluan dan dompet anda. Ha, dan yang paling menarik sekali, kedua-dua pakej ini datang dengan penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di semenanjung Malaysia, Sabah ataupun Sarawak, tuan-tuan perempuan boleh buat tempahan mengikut pakej promosi ini dan dapatkan penghantaran percuma seperti yang ditawarkan. Kadang-kadang peluang yang baik datang pada waktu yang kita tak sangka, kan? Jangan sampai promosi dah berakhir barulah teringat nak membuat tempahan. Kalau dah berkenan, hubungi pihak kami dan dapatkan maklumat lanjut untuk membuat pesanan. Okey? WhatsApp tu telefon terus ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Tapi promosi ini sah sampai jam 6 petang sahajalah. Lepas jam 6 petang, harga kembali seperti biasa. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
0: Kita berhibur dulu, saudara, dengan lagu nyanyian daripada Uji Rashid dan Datuk Hal Amir, Sikit Kasih Banyak Minta.

0: 12.39 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan Tajaan dari DSM Herbs Legacy. Bersama-sama di talian pada tengah hari ini, Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DSM Herbs Legacy. Silakan Nurul Ain.
1: Terima kasih, Dejin Nurul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di ruang udara Radio Klasik tengah hari ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa Pulpai untuk hari ini. Dari harga asal RM155 sebotol, hari ini kita ada dua pilihan pakej yang memang menarik. Pakej pertama, 8 botol Pulpai hanya RM250 sahaja. Dan kalau anda nak terus ambil lebih banyak, kita ada pakej kedua ni. 12 botol Pulpai hanya RM300. Dua pilihan, satu promosi yang istimewa. Nak pilih 8 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Dan paling best, kedua-dua package ini percuma penghantaran ke seluruh Malaysia, termasuk pendengar-pendengar kita yang duduk di Sabah dan Sarawak juga. Dan promosi ini khas untuk hari ini saja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasa. Jadi saya nak ingatkan, sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga untuk dapatkan promosi Pulpai. 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tunggu barang sampai nanti barulah bayar. Tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok cara orang dulu menjaga kesihatan, memang luar biasa usaha mereka kan. Sanggup pergi jauh ke hutan, cari akar kayu, kumpul daun herba dan rebus berjam-jam semata-mata nak jaga tubuh badan. Tapi sekarang alhamdulillah semua itu tak perlu lagi dah, sebabnya semua kebaikan dan khasiat yang mereka cari dah terkumpul dalam satu botol Pulpai, lengkap, mudah dan terus boleh dinikmati setiap hari. Di dalamnya pula terkandung apa? Terkandung delima, rozal madu dan sarang burung walet, empat anugerah alam yang sejak turun-temurun dipercayai membantu tenaga, kecantikan dan kesihatan dalaman. Kalau dulu dapur berasap nak sediakan air herba kan, sekarang tak perlu dah, buka saja botol, ambil ikut sukatan, minum dan insyaAllah tubuh dapat manfaatnya dengan cara yang jauh lebih mudah, cepat dan moden. Jadi maka berkali-kali jugalah saya sebutkan, bukanlah pelpanya ubat penyembuh segala, tetapi satu usaha, satu ikhtiar, satu jalan menuju kesihatan yang lebih terjamin. Tua muda, lelaki, perempuan, semuanya dapat menumpang manfaatnya. InsyaAllah, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, sebenarnya dah ramai sangat yang mencuba dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat menggembirakan. Badan terasa lebih ringan dan bertenaga. Sendi pun tak mudah sengal-sengal macam dulu. Malam pula tidur lena kan. Bangun pagi rasa segar je badan tu. Sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun ramai perasan, makin berseri-seri. Tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Lagi-lagi sekarang tengah musim jerbu ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang kita dapat daripada Pulpai ketika musim jerebu, bukan untuk merawat jerebu, tetapi kita boleh jadikan ia sebagai salah satu ikhtiar menjaga rutin kesihatan kita. Walaupun keadaan jerebu sekarang sukar dijangka, kita masih boleh mengambil langkah-langkah berjaga-jagalah orang kata kan. Kurangkan aktiviti di luar jika udara kurang baik, ikut saranan pihak berkuasa dan pastikan keperluan air harian mencukupilah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan diri dan keluarga perlu sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sebab itulah saya selalu katakan kepada pendengar semua, Pulpai bukanlah sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan ya. Apa-apa pun yang penting ialah amalan yang konsisten di samping pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Hari ini mungkin badan kita masih terasa sihat. Alhamdulillah, itu satu nikmat yang sangat besarlah. Dan sebelum saya akhiri siaran ini, izinkan saya ulang sekali lagi lah, kerana kita tahu dalam hidup ni kan, tuan-tuan dan puan-puan, peluang yang baik tidak selalu datang dua kali. Hari ini kami bawakan satu peluang ikhtiar yang bukan saja murah dari segi harga, tetapi besar nilainya pada kesihatan, ketenangan dan harapan. Kami ada dua pilihan pakej untuk anda pilih lah. Pakej pertama, 8 botol Pulpai hanya RM250. Pakej kedua pula, 12 botol Pulpai hanya RM300. Nak pilih yang mana ni? Tengok pada keperluan anda, okey? Yang penting kedua-dua pakej memang harga istimewa kita bagi. Dan paling pendengar-pendengar kita suka adalah penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tak kira anda di mana, buat sahaja tempahan, dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Kalau tengah fikir-fikir lagi tu, jangan lama sangat tuan-tuan puan-puan, sebab promosi hebat ini tamat jam 6 petang nanti. Tak lama dah, tinggal beberapa jam saja lagi. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, WhatsApp ke telefon segera ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita hari ini dan insyaAllah saya akan kembali lagi dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air yang secukupnya dan jangan lupa produk hebat kami semestinya Pati Sarang Burung Walik Pelpai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DSM Reps Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nur Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Terima kasih Datuk Malik Rizwan dengan lagu yang berjudul Kelip-Kelip Kusangka Api. 12.56 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan sekali lagi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.02 minit tengah hari nanti. Terus kita dengar Radio Klasik Menggambar Kenangan.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: hingga RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cerobudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik. Untuk panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.02 minit tengah hari tadi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kelas.
1: Melodi klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Saya Nora Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari saudara. Selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati, jangan pentingkan diri sendiri. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada tengah hari ini kita mulakan dengan lagu nyanyian daripada Kartina Dahari, sebuah lagu berentak keroncong yang berjudul Puspa Hati. Radio Klasik.

Paduan suara yang lemak merdu. Ramli dan juga Maria Bacut dengan Kini Dah Tiba. Membawa kita ke pukul 1.37 tengah hari waktu ini. Dan terima kasih kepada saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baik, ini lagi info untuk saudara yang makan ubat. Dah semak belum tarikh luput ubat saudara? Kerana ubat yang telah tamat tempoh boleh menjejaskan keberkesanan dan keselamatan penggunaannya. Jadi jangan lupa semak semua tarikh luput ubat saudara. Jangan sayang sangat dengan ubat tu. Kalau dah luput tarikh dia, tolonglah buang, kerana dia akan memberi kesan yang tidak baik sekiranya saudara masih menggunakan ubat yang telah tamat tempohnya. Baik, kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan sebuah lagu ciptaan A. Jaafar. Sepenuhnya lagu ini nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, Kini Hatiku Telah Tertawan. Radio Klasik.

Lagu rakaman 1976, nyanyian Jim Mizan yang berjudul Mengapa, membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari. Bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada waktu yang sama pada hari Jumaat nanti. Selepas ini Mestika Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti. Saudara akan ditemani rakan penyampai Emelina Zamri. Emelina telah sediakan lagu-lagu rancak irama 60-an pop Ye-Ye untuk saudara petang ini. Jadi kena terus setia dengar Radio Klasik. Sekian saja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasih di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegar Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman per keso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siak, noca, marbut dan guru takmir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lalang. L-A-L-A-N-G. Lalang. Lalang adalah pergi atau mengembara ke merata-rata tempat.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: tak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini, dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Nora Muhammad Yunus yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan kita Rancak Kugirai. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Terus menggamit kenangan saudara, tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus

0: Mestika Klasik.
1: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
2: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siak, noja, marbut dan guru takmir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Baru berlalu cintaku. Satu dendangan Datin Rafiq Ambuang membawa kita ke pukul 2.16 minit petang ketika ini. Terus bertemankan Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara juga dapat dengar kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi, Johor.

Kor nak ucapkan salam mestika klasik dan selamat petang buat kerabat Radio Klasik. Semoga sejahtera selalu hendaknya. Dan hari ini katanya rehat saja di kampung, iaitu di Kampung Perak, Simpang Renggam, Keluang. Layan saja Radio Klasik bersama-sama, pasti terhibur dan menggamit kenangan. Ada juga Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak nak ucapkan salam sejahtera dan salam mestika klasik dengan lagu-lagu indah menghiburkan, menggamit kenangan. Irama merentas zaman memang terbaik katanya. Terima kasih kembali buat saudara wala di mana jua berada juga. Selamat pengantin baru kepada saudara yang akan naik pelamin katanya pada hujung minggu ini ya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada pasangan sejoli untuk melalui cabaran dan menghargai keindahan dalam setiap detik perjalanan perkahwinan. Terimalah Jaafar Ahmad. Selamat pengantin bersanding.

Terima kasih kepada saudara yang terus saja di Radio Klasik dan kepada yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Mestika Klasik buat halua telinga saudara walau di mana jua berada. Baik, sebelum saudara nak ke mana-mana atau melakukan apa jua aktiviti pada petang-petang begini ya, apa kata singgah dahulu di laman rasmi atau page Jabatan Meteorologi Malaysia bagi mendapatkan info terkini berkenaan perkongsian info ramalan kaji cuaca berkenaan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa buah negeri ya. Antaranya di negeri Kedah merangkumi Langkawi, Kulim dan Baling. Seterusnya di Perak merangkumi Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan juga Kampar. Diikuti dengan Kelantan sekitar Kuala Krai, Machang dan Pasir Putih. Seterusnya di Terengganu merangkumi Besut, diikuti Pahang merangkumi Cameron Highlands. Seterusnya di Johor sekitar Johor Bahru, Mersing, Keluang, Kulai dan juga Pontian. Begitu juga di Sabah sekitar Tawau, Lahad Datu, Semporna dan Kunak. Begitu juga di sekitar Sandakan, Kinabatangan, Pantai Barat. Juga di Kota Belud, Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Seterusnya di Kudat merangkumi Kota Marudu, Pedalaman Tambunan dan Sipitang. Sehingga pukul 4 petang ini nanti ya, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu. Jaafar Osman, senyum hati, ku senyum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baru saja berlalu seketika tadi ya, lagu dendangan A. Ramli, Buah Hatiku Sayang, hasil ciptaan MD Lingga sekitar tahun 1972. Di manakah saudara ketika lagu-lagu menggamit kenangan ini dikeutarakan? Semoga segala kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara, walau di mana jua berada. Terus dengan persembahan Alina, Mohon Kasih.

Radio Klasik. Ya, terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertata di hati saudara ya. Tak kira lah walau di mana jua berada juga. Selamat memandu diucapkan dan terus kekal fokus pada pemanduan saudara. Jaga jarak antara kenderaan dan kenderaan saudara dan juga kenderaan di hadapan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. InsyaAllah, pandu cermat, jiwa selamat.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan seperti biasa pada ketika ini di ruangan kedua Mestika Klasik, kita ada slot iklan tajaan pastinya bersama-sama dengan NESQ Resources. Dan tetamunya sudah pun berada di hadapan saya ketika ini, Encik Azman Hamid, merupakan eksekutif pemasaran NESQ. Assalamualaikum dan apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi bagaimana agaknya dengan keadaan kesihatan pada hari ini?
1: Alhamdulillah baik, walaupun cuaca dekat luar tu
0: syukur.
1: Kita risau kan, tapi alhamdulillah sihat. Yalah, alhamdulillah.
0: Demi untuk menyampaikan visi-misi terbaik untuk promo pada petang ini, silakan.
1: Yeah. Baik, itu okey. Terima kasih pada Emilina Zamri. Betul kan sebut saya? Yeah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan yang setia juga bersama dengan kami, NESQ, minuman parti sarang burung walet. Dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan didoakan buat kalian semua, buat sedara-sedara di luar sana yang mungkin sekarang ni ada duduk di warung-warung kopi dekat kampung kan, mungkin ada yang sedang memandu. Hati-hati tuan-tuan, insyaAllah saya nak doakan agar segala urusan kita, urusan rezeki, urusan kesihatan ya Amy ya, segalanya dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah apa yang NESQ nak tawarkan kepada anda pada petang ini adalah sesuatu yang dah mendapat tempat, yang dah menawan hati ibu-ibu, hati ayah-ayah, hati saudara-saudara dekat luar sana yang sebelum ini mereka ni Amy kadang-kadang terganggu sangat tidur waktu malam. Kita ni dalam usia semakin meningkat, saya tak naklah kabur hujung-hujung kan, tapi usia kita semakin hari semakin meningkat tuan-tuan, tenaga kita semakin hari semakin menurun. Jadi saya tak nak dalam keadaan kita yang tenaganya semakin menurun, kita rasa serba salah, kita rasa sedih, kita rasa murung kan. Sebab kesihatan ni kadang dia minggu ni datang dengan selesema, cuaca tak baik kan Amy. Minggu depan dia datang dengan batuk, antibody tak berapa nak kuat. Semakin kita berusia, antibody kita memang tak berapa nak kuat. Tak menentu. Jadi insyaAllah jom kita sehat, kita ikhtiar bersama dengan produk NESQ minuman parti sarang burung walet. Ia membantu dan juga menyokong untuk sistem imun dalam tubuh badan kita ni sentiasa rasa kuat, boleh melawan virus-virus jahat yang nak masuk dalam tubuh badan kita. Tak adalah kerap minggu ni semualah batuk semua, tak nak. Kita nak cergas tuan-tuan, kita nak rasa badan sangat segar, bangun pagi-pagi rasa segar, kaki kita kuat, urat kita kuat, tubuh badan kita kuat, barulah buat kerja tu semangat. Barulah buat kerja ni. Hari ni 10 tong racun habis kobon aku, 3 ekar aku meracun. Kita nak macam tu. Tak adalah baru keluar rumah baru sahabat kata, "Hey man, apa tak ada dekat kedai kopi?" Tak boleh lah. Kita duduk je kat rumah kan, solat pun kursi dekat kerusi kan. Jadi tak nak macam tu, kita tak nak sedih. Kita dalam usia yang sekarang ini, kita nak bahagia dengan anak isteri, kita nak bahagia dengan cucu, kita nak seronok dengan kawan-kawan, nak pergi mana, nak makan itu boleh, nak makan ini. Ini tidak. Itu dilarang. Ini pantang. Tak nak tuan-tuan. Kita nak gembirakan tubuh badan kita. Kita nak hadiahkan untuk tubuh badan kita ni sentiasa segar. Jadi boleh amalkan minum minuman parti sarang burung walet ini semudah dua sudu pagi dan juga dua sudu malam. Senang tak Amy? Senang.
0: Mudah, semudah ABC.
1: ABC dua sudu pagi dan juga dua sudu malam. Ada orang tanya juga, sudu ni macam mana? Sudu besi ke? Sudu kayu ke? Tak ada masalah. Produk sarang burung walet dia tak ada masalah. Kalau minum sikit, sikitlah manfaatnya. Tapi kalau minum banyak, elok juga untuk manfaat tubuh badan kita. Jadi cadangan daripada kami, dua sudu besar yang biasa tuan-tuan makan tu, boleh ambil dua sudu besar. Waktu pagi lepas solat subuh tu, sebelum kita sarapan, boleh ambil dua sudu. Dan juga malam nanti sebelum nak tidur, ambillah dua sudu. Dah buka nanti simpan dalam peti ais, elok-elok simpan, sejuk-sejuk baru sedap. Katanya ramai pelanggan kami yang dah mengatakan kepada saya, ia sangat serasi Cik Man. Dia tak ada rasa pelik-pelik, dia tak ada rasa pahit lah, tak ada rasa macam apa gelenyau sangat tekak ni, tak ada. Ha, dia okey, dia boleh telan ataupun nak minum campuran dengan minuman pati sarang burung walet pun boleh, seperti apa air teh ke, air kopi ke, campur boleh, tak jadi masalah tuan-tuan. Untuk harga, untuk harga satu botol minuman pati sarang burung walet yang kita bawakan hari ini adalah pakej botol edisi khas umrah kita. Yang mana tuan-tuan beli, tuan-tuan boleh masuk secara automatik, nanti scan QR nama tuan-tuan di kotak kita, nama kita akan masukkan untuk pakej menang. NESQ nak cari 20 orang pemenang untuk kita bawa mereka mengerjakan umrah. Dengan seorang pakej tawarannya RM10,000, sangat-sangat berbaloi. Jadi harga untuk hari ini, pakej yang pertama, yang baru nak cuba, yang takut-takut nak beli banyak, beli 3 botol RM100 saja. Mampu sangat beli. RM100 dapat 3 botol. Banding harga asal RM90 satu botol, tapi hari ini 3 botol RM100. Dan juga untuk anda yang dah buat stok, yang banyak lagi nak tambah, ada orang buat jana pendapatan, dia kumpul-kumpul hari Minggu kan, Amy kan, dia ada buat makan sikit-sikit kat rumah dia, dia panggil kawan-kawan, lepas tu dia bagi tahu, saya ni dah lama minum NESQ, jadi saya juga ada buat jualan sikit-sikit untuk sahabat-sahabat yang tak nak membeli secara terus dengan kita, tak apa, tak ada masalah, kawan-kawan boleh beli, saudara-saudara semua boleh jana pendapatan. Yang paling penting, jangan jual lebih daripada harga di kotak ya. Jadi untuk 10 botol, harga asalnya hampir RM900. Tapi untuk anda di Radio Klasik, RM300 saja 10 botol. Jadi cepat telefon kita buat tempahan sekarang, kerana kita buka promosi hari ini sampai jam 8 malam saja tuan-tuan. Jadi nombor kami untuk buat tempahan sekarang, hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Ha, jadi ada cas penghantaran. Ha, ini yang selalu didebatkan. Dia kata Cik Man tak cakap pun ada cas penghantaran. Ada tuan-tuan eh. Untuk penghantaran memang ada cas penghantaran, yang mana datang secara walk-in di mana-mana cawangan kami, tak ada kena cas penghantaran. Yang paling penting, kamu nak sihat, kamu nak gembira dengan orang sekeliling, isteri ke siapa, dapatkan tawaran promosi sekarang. Apa kata Amy? Kita berehat sebentar.
0: Dan kembali seketika sekali lagi.

0: Bertemu kembali di Mestika Klasik dan kepada saudara yang baru saja bersaran bersama-sama kami, inilah Mestika Klasik dan kita masih lagi bersama-sama dengan Encik Azman Hamid, merupakan pegawai pemasaran Nescu Resources. Apa agaknya antara kelebihan lain untuk parti sarang burung walet ni? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Mi. Rasa macam berjoget tadi. Seronok lagunya. Oh, lama tak dengar lagu
0: nak
1: je tu.
0: Nak menaikkan semangat.
1: Rancak lah. Rasa macam nak joget dah rasa. Tapi

0: juga dekat sini, dekat Radio Klasik, ya, ramai pelanggan-pelanggan kami dah berpuluh-puluh ribu orang yang dah rata-rata katanya sangat-sangat baik dan bagus. Jadi kalau dia kata baik, kalau dia kata bagus, 10 orang saya tanya, macam mana tuan? Sebelum ini keadaan tuan macam mana? Sebelum ini kaki ni tak boleh nak berdiri lama, rasa macam nak pitam, ya, ada rasa macam nak tombang. Makcik pula macam mana? Saya ni dulu kerap buat apa, kerja-kerja dekat kebun. Balik rumah ni rasa pinggang sakit. Lepas tu kerap rasa macam cepat berpeluh, cepat penat, rasa maring nak tidur, kan? Jadi banyak-banyak rata-rata tu respon positif yang kita dapat ni, saya nak kongsikan buat anda semua dekat luar sana yang mempunyai masalah-masalah, ya, yang kita tak nak masalah seperti organ dalaman kita, masalah usus kita, penghadaman kita, ya. Ada juga di kalangan tuan-tuan yang mengalami sering sakit kepala, tak tenteram, tak tenang. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh diamalkan secara minum, makan dan juga sapuan. Yang ketiga, sapuan ni, Amy, kita boleh jadikan sebagai masker muka. Boleh dijadikan sebagai masker muka kita, puan-puan, tuan-tuan, yang mana selalu make up, yang mungkin ada nak pergi apa, ada majlis-majlis lah. Bila balik nanti, dah turun make up tu semua, nak segar, segarkan lagi kulit wajah kita. Ambil sedikit pati sarang burung walet, kita buatkan masker, tunggu dalam 15 minit, nanti kita cuci, barulah tidur. Tengok, nampak bangun pagi-pagi nanti kesegaran. Kolagen yang sangat tinggi membantu untuk pertumbuhan tisu kulit dalaman kita. Bahkan baik juga untuk ibu-ibu yang melahirkan anak secara pembedahan. Boleh, tak jadi masalah. Nak kulit gebu-gebar. Senang cerita, tuan-tuan. Ambil promosi yang hari ini, yang kami tawarkan, yang baru nak cuba. Saya tak recommend untuk komen nak ambil banyak-banyak. Ambil yang sedikit pun tak apa. Kita tengok dahulu serasi atau tidak, nanti baru cerita lain, ya. Yang pertama, 3 botol RM100. Bayangkan harga asal dah hampir RM300 lebih, tapi untuk anda RM100 3 botol. Dan juga promosi yang kedua, 10 botol RM300. Masing-masing ada cas perhantaran. Yang buat pembayaran sekarang ke, yang membuat pembayaran tunggu barang sampai, baru bayar dah sampai depan rumah baru nak bayar ke, memang ada sedikit cas pantaran, tapi casnya sangat-sangat berbaloi lah daripada harga asal. Atau nak datang sendiri di mana-mana cawangan SQ yang berhampiran dengan tuan-tuan pun tak jadi masalah, yang itu tak ada kena cas pantaran. Tapi untuk anda yang mana beli edisi khas umrah kita hari ini, ya tuan-tuan, jangan lupa masukkan nama di luar kotak tersebut, ada QR code, scan nanti nama, ada tertera maklumat-maklumat tu, masukkan nama, masukkan maklumat diri, nanti dia akan dihantar ke dalam sistem kita dan kita akan umum satu tarikh untuk kami nak cari, nak hantar kepada 20 orang pemenang untuk mengerjakan umrah nanti. Jadi insyaAllah tuan-tuan, akhir kali untuk nombor telefon. Okay? Nombor telefon kita buat tempahan sekarang 013-245-5548. 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Ingat, sampai jam 8 malam ini saja promosi yang kami berikan kepada anda. Dan insyaAllah, Amy, dah habis masa untuk kita ke udara, untuk saya bersama dengan anda. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Nak cantik, nak segar, nak sehat, nak segala, boleh dapatkan promosi NESQ hari ini. Terima kasih pada Amy. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada, baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah telah masuk waktu serba doa asar pada pukul 3.21 minit petang. Begitu juga wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.24 minit petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak masuk waktu serba doa asar pada pukul 3.42 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.07 minit petang. Kuantan, Pahang 4.11 petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.12 minit petang. Seterusnya di Bandaraya Melaka, Melaka 4.14 minit petang. Di Seremban Negeri Sembilan 4.15 minit petang. Kota Baru, Kelantan masuk waktu serba doa asar pada pukul 4.17 minit petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor masing-masing masuk waktu serba doa asar pada pukul 4.18 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh, Perak 4.21 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang 4.23 minit petang. Alustar, Kedah 4.24 minit petang. Dan akhir sekali di Kangar, Perlis masuk waktu serba doa asar pada pukul 4.25 minit petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada ya. Dan terima kasih diucapkan kepada saudara yang terus saja mendengarkan kami di Radio Klasik hinggalah ke saat ini di ruangan kedua Mestika Klasik ya. Himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga tidak dilupakan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an buat halwa telinga saudara. Dan kepada saudara yang masih lagi tercari-cari pasangan tu kan, ayo terus dengarkan persembahan OTD. Terimalah mencari pasangan.

Ya, baru saja berlalu Ribin Biru. Dendangan Ismail Harun menggamit kenangan saudara pada tahun 1968. Terus bertemankan Radio Klasik menggamit kenangan. Dan saudara juga dapat dengarkan kami melalui RTM Klik .rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing ya. Di WhatsApp Radio Klasik, tak dilupakan ada kiriman daripada Fatimah Zah binti Yad dari Parit Tengah Muar Johor, kata nak berikan salam buat semua anak-anak cucu yang Tok Mak rindukan ya, juga buat salam juga diberikan untuk para pendengar setia Radio Klasik. Terus menggamit kenangan merentas zaman hanya di Radio Klasik, tetap unggul di hati. Terus dengarkan Belayan Asmara, Afida S and Band 5 Bersatu.

Amboi, undanglah aku. Persembahan Jaafar O and Click 4 turut mengundang Abang Kamal B dari Fasa 6 Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor ya. Yang katanya tengah merendang daging ni, nak makan dengan pulut kuning sambil mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 Lembah Klang dengan lagu-lagu yang disiarkan oleh Cik DJ, katanya begitu menggamit kenangan lalu. Dengan lagu-lagu yang bakal ke udara juga nanti, nak tujukan ucapan juga buat para sahabat grup Suara di Lantai, Beranang dan sahabat grup Studio DMS dengan pertanyaan dan harapan agar semua sahabat sihat walafiat, ceria-ceria selalu dan terhibur bila mendengarkan lagu yang disiarkan oleh Cik DJ, katanya. Terima kasih kembali buat Abang Kamal B. Terus menggamit kenangan pastinya di Radio Klasik Terbaik.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam mestika klasik. Walau di mana jua saudara berada dan sedar tak sedar, kita dah pun melepasi ruangan ketiga mestika klasik dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Emel Nazamri Jauh Dirindu Dekat Disayang. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia menjadikan Radio Klasik bertata di hati. Dan sebagai panduan bersama-sama juga, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu solat Fardu Asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.18 minit petang. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Radio Klasik.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar. Mana mungkin

0: dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Itu dia baru saja berlalu lagu dendangan Zaitun Sami On Menaruh Harapan terus menggamit kenangan saudara pada tahun 1987. Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor satu di hati ya. Tak kiralah walau di mana jiwa berada, terutama kepada pemilik premi-premi kedai-kedai atau gerai-gerai makan di luar sana tu ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersiaran bersama kami hinggalah ke saat ini dan terus kekal setia layan Radio Klasik walau di mana jiwa berada. Terima kasih kepada Kak Asmah, peniaga air tebu di R&R, Felda Belitung ya. Katanya sambil berniaga, dengar Radio Klasik, lagu-lagu semuanya menggamit kenangan. Memang terhibur sambil berniaga ni katanya. Alhamdulillah, terima kasih kembali buat Kak As. Semoga memperoleh rezeki berlipat kali ganda hendaknya. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terus dengarkan persembahan daripada Dato' M. Nasir dan Yunizar Husin, Dua Insan.

Terima kasih Radio Klasik kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang berterusan menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertata di hati. Dan selamat menikmati hidangan petang buat saudara si keluarga ya, sambil berhibur pastinya di Mestika Klasik. Jangan ke mana-mana, saudara. Kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang nanti dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lalang. L-A-L-A-N-G. Lalang. Lalang adalah pergi atau mengembara ke merata-rata tempat.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sendirian Berhad, MyEG dan Z3AI Berhad pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan susulan risiko batuan pijar aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus-menerus dari Kota Media, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh di rindu, dekat di sayang. Pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang terus saja layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Dan bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, seperti biasa kita ada rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayo kita terus sama-sama ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Nadia Ahmad.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alasannya dalam hati, batu web sekolah naik lagi. Bertambah la rezeki. Kerja Emma Dani.
2: Oh ya Baji. Bukan main nau nengok senang hati. Lagu macam tu nak berbini lagi. Tapi tu kali lirik Takut apa? Kak Mila, Kak Masura dengau lah tu. Kan? Tahu takut.
1: Tahu menahu pula mu. Mana ada nakut ni? Tengok orang lah muka saya. Aku ni pasal gembira lah. Seni hati. Seni hati lah bila dengar belanja wear 2027. Cuma lepas no. Rasa lega dalam dada.
2: Berita apa yang Abang Haji seronok now tu? Cuba cerita. Jangan seronok sorang-sorang. Cerita.
1: Ni aku nak cerita. Mereka molek saya dah. Bantuan awal apa sekolah yang sebelum ni RM150. Akhir dinaikkan kepada RM200 saya. Tak seni hati lagi.
2: Naik RM50 seorang murid. Berita baik untuk ibu apa tu. Lagi-lagi nak dekat sesi persekolahan. Macam-macam benda nak kena beli.
1: Alah. Itulah nak rayaknya baju sekolah, kasut, beg, alat tulis. Kalau anak sore boleh teher lagi, say. Pah, kalau anak 3-4 sepuluh aku ni, tu baru anak belum bini. Bini pun dua. Banyak belanja tu.
2: Belum masuk beli yuran. Barang keperluan lagi. Tapi bantuan awal.

0: awal persekolahan 200 ni, eh sekurang-kurangnya dapat lah kurangkan beban berapa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh, itulah tarik panjang sikit alhamdulillah tu. Bukan gapo, sebab bukan tu je saya nak ayat we. Ha? Seramai 5.3 juta murid bakal menerima manfaat nak ayat we. Dengan peruntukan 1 bilion ringgit Saif.
0: Ha? Berapa? 5.3 juta murid. Fuh, banyak tu.
1: Banyak lah.
0: Maknanya ramai lah keluarga dapat manfaatnya. Ha, ibu bapa boleh lah buat persediaan lebih awal. Apa, beli barang keperluan anak ikut apa yang betul-betul diperlukan.
1: Oh, itulah nak wayaknya kamu saya. Tak dok lah kelihatan kabuk sangat nak cari duit sangat-sangat akhir. Oh, anak-anak pun dapat mulakan bersekolah dengan lebih bersedia lah. Ha, jadi kurang lah sikit terkena ibu bapa nak fikir pasal bab-bab belanja sekolah anak ni.
0: Ha, bagus lah tu. Eh, bantuan macam ni memang bermakna tau untuk keluarga. Ha, bila perbelanjaan sekolah dapat diringankan, duit ada lah, boleh lah nak diguna keperluan keluarga yang lain pula.
1: Yalah, sungguh tu nak yawi kamu. Sebab itulah aku sokong inisiatif lagu ni. Ni, pasal bantuan hok sapa kepada rakyat ni boleh membantu kehidupan seharian nak yawi.
0: Ha, kalau macam ni lah Bajis, ada anak ramai pun tak ada masalah lah. Kan? Ha, saya rasa le, saya dengan Shima macam dah boleh rancang anak ramai lah macam ni kan.
1: Kalau sobar kat dulu saya. Alah, muni kelojo selalu. Shima tak aku tengok top salih pun lagi tu. Hok ni pun tak tobek lagi mu ni kak. Bertenai kak. Jangan buat gelojoh lagi tu kak. Alah malu kau. Raja tambah zuriat tu bagus. Lah pasal anak ni ke rezeki. Oh, tapi tambah anak. Lah jadi tiru perang aku ni.
0: Abang Ajis ni, saya cakap pasal anak le ni. Abang Haji ingat saya apa? Cakap nak tambah apa? Jangan macam-macam.
2: Cubit, Cubit Manja, terbitan Radio Klasik.
3: Cubit, Cubit Manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
4: Alamak, aduh.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada. Baik saudara, seperti yang dijanjikan, rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini, Selasa 13 Oktober 2026 adalah kiriman dan coretan Azizul Rahman bin Abdul Rahman dari Parit Sulung, Batu Pahat, Johor. Ia akan disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar. Saran Adela pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Biarku Menjadi Lilin, persembahan kumpulan Pelangi, diikuti lagu dendangan Datuk Ramli Sarip dan JJ berjudul Senandung Hidup Berbudi, dan lagu terakhir berjudul Madah dan Kerenah, nyanyian Ramlah Ram yang merupakan terbitan pada petang ini Anisma Azwati Ahmad. Dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Izzat Sofi yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekhilafan daripada saya, mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Buat saudara walau di mana jua berada. Assalamualaikum dan terus dengarkan Adela.

yang tidak pernah benar-benar meninggalkan ingatan seorang guru. Bunyi loceng sekolah, geseran kerusi di lantai, dan suara murid yang membaca dengan teragak-agak, semua itu seolah-olah masih berlega di telinga aku. Apabila mengenangkan semuanya, aku kembali menjadi seorang guru bahasa Melayu yang berdiri di hadapan kelas, memandang wajah-wajah muda dengan harapan yang besar. Disitulah sebahagian daripada kehidupan aku tertinggal. Antara pelajaran yang disampaikan dengan hati yang perlahan-lahan belajar aku fahami. Pada 4 Januari 1976, bermulalah perjalanan aku sebagai guru bahasa Melayu berlangsung sehingga 28 September 2010. Merentasi hampir 35 tahun kehidupan aku. Dalam tempoh itulah, aku menitipkan ilmu dan harapan kepada murid di beberapa buah sekolah menengah di negeri Johor. Dalam rentang waktu tersebut, aku berhadapan dengan murid yang berbeza latar, kebolehan dan perangainya. Ada yang cepat menangkap maksud dan ada juga yang memerlukan penerangan berulang kali. Namun semuanya datang ke sekolah dengan hak yang sama untuk dihormati. Sekolah-sekolah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sri Lanang, MUA, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sulaiman, Parit Sulong, Sekolah Menengah Kebangsaan Kolam Air, Batu Pahat, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Luar, Batu Pahat, Sekolah Menengah Kebangsaan Bekok Segamat, dan Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Setiap nama membuka ruang kenangan yang tersendiri. Walaupun tempat bertugas berbeza, harapan yang aku bawa tetap sama. Biarlah murid menguasai bahasa dan membesar sebagai manusia yang tahu menjaga maruah orang lain. Pada mulanya, aku memikirkan cara menjadikan mereka pandai mengarang, tepat menggunakan imbuhan dan berani bertutur. Lama-kelamaan, aku semakin memahami bahawa tugas mengajar bahasa tidak berhenti pada buku latihan sahaja. Oleh itu, aku berusaha menjadikan kelas bahasa Melayu sebagai ruang mendidik budi. Aku mahu murid mampu membina ayat yang baik dan pada masa yang sama menggunakan ayat itu dengan baik. Kepetahan yang digunakan untuk memperlekehkan orang lain tidak memberi kebanggaan kepada aku. Sebaliknya, tutur yang sederhana tetapi menjaga hati rakan terasa lebih dekat dengan tujuan pendidikan yang aku pegang. Apabila mengingat kembali tahun-tahun tersebut, aku tidak hanya mengenang murid yang memperoleh markah tinggi, aku turut mengenang perubahan yang lebih halus, iaitu keberanian murid yang pendiam untuk memberikan pendapat dan kesediaan rakan-rakannya untuk mendengar. Antara perkara yang aku tekankan ialah membezakan gurauan daripada kata-kata yang menyakitkan. Dalam pergaulan murid, ejekan mudah bersembunyi di sebalik alasan bergurau. Namun, ketawa ramai tidak semestinya membawa kegembiraan kepada semua. Ada yang turut tersenyum kerana tidak mahu kelihatan terluka. Dan ada pula yang memilih untuk berdiam. Sedangkan diam itu menyimpan perkara yang belum mampu diluahkan. Dalam pengajaran, aku mengajak murid memikirkan keadaan tersebut melalui rekaan cerita. Aku mahu mereka belajar membaca hati melalui bahasa. Oleh sebab itu, jawapan tentang perasaan perlu disertai dengan alasan. Murid tidak cukup hanya menyatakan bahawa watak itu sedih. Mereka perlu menerangkan perkara yang menyebabkan kesedihan dan bantuan yang mungkin diperlukan. Dengan cara tersebut, latihan kefahaman turut menjadi latihan mempertimbangkan kehidupan orang lain. Sebuah petikan pendek boleh membuka perbualan yang panjang tentang makna menghormati.

Selain membaca, aku menggunakan latihan membaiki ayat untuk mendidik cara menegur. Aku mengajak murid melihat bahawa kesalahan jawapan tidak memberi sesiapa hak untuk merendahkan orang yang menjawab. Ayat yang menghina boleh diganti dengan ulasan yang membantu. Aku membimbing mereka menggunakan ungkapan seperti, jawapan ini perlu disemak semula. Atau, mari kita cuba cara yang lain. Perubahan beberapa perkataan sebenarnya dapat mengubah rasa yang dibawa oleh suatu teguran. Latihan itu turut mendidik aku. Sebagai guru, aku perlu menjaga tutur ketika berhadapan dengan kesalahan yang berulang atau kelas yang sukar ditenangkan. Tidak adil jika aku meminta murid berbahasa santun, sedangkan kata-kata aku sendiri pula menjatuhkan mereka. Aku boleh tegas terhadap perlakuan, tetapi tidak seharusnya mempermainkan harga diri. Di hadapan murid, teguran aku juga merupakan pelajaran, walaupun tidak tercatat pada papan tulis. Bagi murid yang kurang yakin, aku menyediakan peluang berlatih dengan rakan sebelum bercakap kepada seluruh kelas. Ada yang memerlukan permulaan ayat, ada yang memerlukan sedikit masa untuk menyusun fikiran. Dan aku berusaha agar yang petah tidak sentiasa menguasai ruang, manakala yang lambat tidak terus tenggelam. Penulisan pula membuka ruang yang berlainan. Tidak semua murid mudah menyatakan perasaan melalui pertuturan. Oleh itu, aku mengajak mereka menulis dari sudut pandang watak yang dipinggirkan atau diejek. Mereka boleh menghasilkan catatan ringkas, cerita pendek atau surat kepada watak rekaan. Aku membimbing mereka memilih kata-kata yang menggambarkan perasaan dan menyusun peristiwa supaya pembaca memahami keadaan yang dialami. Pada bahagian inilah aku berusaha membawa mereka menyelami kehidupan orang lain. Ketika menulis sebagai watak yang terluka, murid perlu berhenti daripada melihat suatu kejadian sebagai hiburan. Mereka perlu memikirkan rasa malu, bimbang dan harapan untuk diterima. Apabila menulis kepada watak yang menyakitkan hati pula, mereka belajar menyatakan perubahan yang diharapkan dengan jelas. Pena menjadi jalan untuk memahami perkara yang kadangkala sukar dijelaskan melalui nasihat. Namun begitu, aku tidak mahu cerita mereka berakhir dengan penyelesaian yang terlalu mudah. Orang yang terluka tidak semestinya pulih hanya kerana satu ucapan maaf. Aku mengajak murid memikirkan tindakan yang lebih bermakna, seperti menghentikan ejekan, memberi ruang kepada rakan dan mendapatkan bantuan guru. Yang penting ialah perbuatan menyakitkan itu tidak boleh diteruskan. Dalam pendidikan, kata maaf perlu disusuli usaha untuk membaiki keadaan. Pada masa yang sama, aku menekankan peranan rakan yang melihat. Mereka tidak perlu menjadi penghukum atau menjadi pelaku secara bersendirian. Mereka boleh berhenti menyertai ketawa, mendekati rakan yang tersisih dan menemani rakan itu mendapatkan bantuan. Aku sedar bahawa perubahan tidak berlaku dalam satu waktu pelajaran. Justru, aku mengulang perkara yang penting melalui kegiatan kecil. Pada penghujung kelas, murid boleh menulis satu pengajaran dan satu tindakan yang ingin diamalkan. Dan pada kesempatan berikutnya, perkara itu disentuh semula. Aku tidak menganggap beberapa minit tersebut sebagai waktu yang hilang, kerana bagi aku, itulah sebahagian daripada usaha menumbuhkan budi bersama.

Sepanjang pengalaman mengajar, kaedah ini telah membantu melahirkan murid yang bersopan dan menolak perlakuan buli. Kesantunan yang dipupuk melalui bahasa menjadi asas pendirian mereka untuk tidak menyakiti atau memperlekehkan rakan-rakan yang lain. Perubahan itu terlihat pada cara mereka berbicara, memberi peluang kepada rakan dan menggunakan teguran yang lebih berhemah. Kejayaan tersebut bukan milik aku seorang. Guru-guru lain, pihak sekolah dan keluarga turut menyumbang kepada pembentukan murid. Aku hanyalah salah seorang yang menemani mereka pada sebahagian perjalanan. Ada masanya nasihat perlu diulang dan ada perkara yang memerlukan bantuan bersama. Bagi aku, buku latihan menyimpan lebih daripada tulisan murid. Di celah ayat yang belum sempurna, ada usaha untuk difahami. Apabila memikirkan makna kejayaan, aku kembali kepada perkara-perkara yang sederhana. Seorang murid mendengar sehingga rakannya selesai bercakap. Seorang lagi memilih untuk menggunakan nama sebenar daripada nama gelaran yang menyakitkan. Dalam kerja kumpulan, yang lebih cekap memberikan ruang kepada yang masih belajar. Kerana bagi aku, amalan sebegini ialah bentuk ilmu yang telah menemukan tempatnya dalam kehidupan. Bahasa tidak lagi tinggal sebagai jawapan pada kertas. Bahasa menjadi cara seseorang melayani manusia. Aku juga tidak mahu murid berbuat baik hanya kerana guru berada di hadapan mereka. Kelak nanti, apabila mereka menjadi ibu bapa, bekerja atau memimpin, biarlah mereka mampu menegur tanpa mengaibkan dan mendengar tanpa memperlekehkan. Itulah hasil pendidikan yang tidak dapat aku tandakan dengan markah. Tetapi tetap aku nantikan dengan penuh harapan. Pada 28 September 2010, tibalah penghujung tempoh perkhidmatan aku sebagai guru. Aku meninggalkan tugas mengajar. Tetapi kenangan tentang murid tidak turut bersara bersama. Apabila mengimbas kembali perjalanan yang bermula pada 4 Januari 1976, aku melihat kelas-kelas bahasa Melayu sebagai tempat aku belajar tentang manusia. Murid belajar daripada aku. Dan dalam masa yang sama, aku pula belajar daripada mereka tentang keberanian, tentang rapuhnya hati serta keperluan untuk didengar. Kini, kepada bekas murid aku di sekolah-sekolah menengah di Johor, aku ingin menyampaikan sebuah pesan. Jika pelajaran tata bahasa sudah ada yang terlupa, peliharalah budi bahasa. Jika tajuk karangan tidak lagi diingati, ingatlah bahawa kata-kata mampu menjaga atau mencederakan hati. Hormatilah orang yang lebih lemah dan jangan jadikan kekurangannya sebagai bahan hiburan untuk ditertawakan. Itulah pelajaran yang aku harapkan terus hidup selepas kalian meninggalkan sekolah. Dalam ruangan Aku, Dia dan Lagu kali ini, kenangan aku berpaut pada mereka yang pernah aku ajar. Aku ingin menitipkan penghargaan kepada bekas murid dan rakan pendidik melalui 3 buah lagu tentang jasa guru. Semoga lagu-lagu ini menemani ingatan kita terhadap tahun-tahun persekolahan yang berlalu. Bagi aku, yang tinggal selepas loceng terakhir ialah harapan. Sebuah harapan agar murid membawa bahasa yang santun ke mana sahaja kehidupan membawa mereka.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara ritma klasik 6 jam bersiaran bermula 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Emelina Zamri yang setia menemani saudara. Irama pop Ye-Ye 60-an, lagu pop Melayu 70-an dan 80-an di segmen Mastika Klasik 2 petang hingga 6 petang tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Didoakan semuanya diberkahi, dirahmati dan langkah kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekal setia mendengarkan kami. Ritma Klasik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Hari ini mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Nak dikongsikan, nak didedikasikan 13 Oktober 2026. Hantarkan terus ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Baik, jangan lupa untuk dengarkan dan ikuti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini bersama tetamu Muhammad Hirzi bin Muhammad Ibrahim dari usahawan selam scuba, scuba Malaysia Hub. Penyampai Cikgu Rina dan penerbit petang ini Sabrina Arifin. Dengarkan 6.30 minit petang Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.

0: Jom bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Cik Izzy ke?
1: Ya, saya bercakap. Siapa di sana tu?
0: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan.
1: Wow, Cikgu Rina. Apa yang boleh saya bantu?
0: Macam ni Cik Izzy, saya sebenarnya nak belajar berenang ni, nak belajar scuba diving. Boleh ke agaknya?
1: Apa pula tak boleh? Boleh. Kalau tak pandai berenang, Cikgu Rina boleh datang ke tempat saya, kita belajar. Macam mana nak kena scuba diving tanpa orang kata tak pandai berenang, kita boleh ajar basic berenang dan juga macam mana nak water survive. Sebelum scuba diving tu.
0: Cuma nak tanya juga ni, lokasi kelas scuba diving kelaan Cik Izzy ni kat mana?
1: Kita ada dua tempat. Pertama di Putrajaya dan kedua di Dengkil. Tapi yang Putrajaya buat sementara waktu ni tengah tutup. So kita fokus dekat Dengkil. Private pool lah.
0: Dan agaknya berapa ramai agaknya jurulatih yang bertauliah yang akan mengajar Cikgu Rina ni? Wow.
1: Cikgu Rina nak berapa ramai? Semua akan jaga Cikgu Rina. Okay, setakat ni kalau untuk kelas maksimum, untuk macam kalau Cikgu Rina seorang, so mungkin seorang sajalah yang akan menjaga Cikgu Rina. Yeah. Boleh fokus. Kalau Cikgu Rina ada 2, 3 ataupun maksimum 4 orang per sesi, so kita akan ada 2 maksimum daripada jurulatih yang bertaulat lah untuk menjaga Cikgu Rina dan kawan-kawan. Ajaklah ramai-ramai.
0: Tak sabar-sabar rasanya saya nak belajar scuba diving ni. Kenapa agaknya Cik Izzy memilih scuba diving ni sebagai hobi ataupun mungkin pekerjaan utama Cik Izzy?
1: Bagi saya pada mulanya ianya sekadar hobi je. Tapi bila saya dah pergi, orang kata pengalaman tu datang. Maksudnya kita pergi dive sana sini, jumpa kawan-kawan baru. Pada mulanya macam daripada hobi terus jadi satu aktiviti yang mencabar, dan pada masa yang sama aktiviti ni bagi ketenangan. Bila berada dalam air ni, kita jauh sekejap lah, orang kata jauh sementara daripada kesibukan di bandar ataupun di darat. Kita boleh tengok keindahan dunia bawah air, ciptaan Tuhan ni. Dan pada masa yang sama kita belajar untuk lebih menghargai dan menjaga lautan. Macam itulah.
0: Ya, kalau misalnya Cik Izzy kan berada di dasar laut kan, apa yang agaknya yang paling Cik Izzy suka tengok?
1: Ini soalan yang paling mahal. Dekat bawah laut ni, kita ada 2 kategori lah bagi saya lah. Ada diver ataupun ada penyelam yang suka tengok benda yang besar-besar. Ada besar-besar. Kita nampak tengok tumbuhan yang besar-besar. Kita panggil sebagai sea fan. Sea fan ni macam bentuk kipas yang besar. Tapi tumbuhan yang besar. Lagi besar daripada bas pun ada. Sangat besar. Lepas tu, macam saya lebih suka kepada kategori benda yang besar-besar. Saya pernah diving, saya jumpa whale shark yang lebih kurang besar, lebih kurang 7-8 meter. Sebesar bas.
0: Sebesar bas.
1: Macam kita tengah diving kan, selalu kita tengok macam hidupan, macam coral, ikan kecil-kecil tu. Tapi tiba-tiba dia lalu dekat bahagian atas kepala. Macam, besarnya. So bagi saya sangat teruja, sebab itulah pertama kali dalam kehidupan saya. Dan saya rasa rezeki juga dapat tengok depan mata. Itu antaranya lah. Orang cakap, well shark, itu kan shark. Tak, dia shark tapi kategori yang baik. Macam tu. Maksudnya dia tak makan. Ramai orang berfikir negatif disebabkan kita terlalu, orang kata, terlalu tengok cerita Jaws kot. Okay, tapi yang ni, well shark ni dia makan plankton. So maksudnya dia tengok memakan hidupan plankton yang kecil-kecil tu. So sebagai saya teruja di situ lah. Tengok memang besar.
0: Sebesar bas,
1: sebesar bas. Lepas tu ada juga yang kategori diver yang suka tengok yang halus-halus. Contohnya, kita selalu nampak macam contoh kuda laut macam besar kan. Tapi sebenarnya kuda laut ni kecil je saiz dia. So ramai yang kategori diver ataupun penyelam yang membawa kamera lah untuk mengambil gambar yang kata hidupan yang kecil-kecil ni.
0: Wah, bestnya Cik Izzy, pengalaman tu kan. Dapat melihat keindahan Allah kan, bawah laut.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Dan agaknya langkah-langkah yang diambil untuk menyelam di dasar laut.
1: Langkah-langkah yang pertama sekali, kita kena faham kat mana pun kita pergi ataupun apa sahaja aktiviti yang kita buat, dia datang dengan risiko, betul? Pertama sekali kita kena faham asas safety lah ataupun keselamatan dalam air dengan kemahiran asas swimming ataupun water survival lah. So yang ni kita kena faham antaranya, kalau sebelum ambil lesen, kalau macam tadi awal kelas try out ataupun discover, kalau tak pandai berenang pun tak apa. Mm-hmm. Which mean instructor atau bantulah macam mana kita nak belajar a bit, macam mana kita nak kicking, kita panggil macam kita nak swimming, betul? Kaki kita bergerak macam mana,
0: yeah.
1: Itu contohnya. Okay, tapi kalau yang dah nak start ambil lesen, saya sarankan ambillah kelas macam basic swimming, water survival, sebelum ambil lesen, supaya ada apa-apa berlaku, anda tahu macam mana nak menjaga keselamatan diri. Yang paling penting, kita belajar mengawal panik dan rasa takut. Ini mostly ramai yang ada masalah ni. Maksudnya, kita macam overthinking. Mungkin Cikgu Rina ada overthinking tak?
0: Ya juga. Saya risau. Boleh ke agaknya? Kan takut juga kan? Tak timbul ke? Macam tu.
1: Betul-betul. Ramai yang berfikir macam, ni kan mudah tenggelam. Tak. Sebenarnya kita sebenarnya jadi lagi susah nak tenggelam sebenarnya. Hakikatnya kalau kita tak panik. Sebabnya kita boleh kontrol kita punya body, macam mana kita nak kawal berada di permukaan air itu supaya kita tak tenggelam. So, sebab itu saya sarankan antara langkah yang terbaik adalah masuk kelas basic swimming, masuk kelas water survival.
0: Yeah.
1: Saya rasa tak mahal pun kelas-kelas yang macam ni. Kalau di sekitar Kuala Lumpur ke ataupun di Lembah Kelang lah. Kalau saya berada di Lembah Kelang kan, insyaAllah boleh.
0: Yeah, betul. Pentingnya ketenangan tu penting ya.
1: Betul, sebab ketenangan ni yang terbaik. Mula-mula kita dah sibuk sangat, kita nak cari ketenangan. So bagi saya, dalam air yang paling terbaik untuk mencari ketenangan.
0: Persediaan yang perlu ada pada penyelam ni macam mana agaknya?
1: Okay, kalau untuk new beginner, maksudnya macam Cikgu Rina, saya nak cuba juga, tapi saya tak tahulah macam mana. Okay, Cikgu Rina jangan risau. Kalau Cikgu Rina datang dekat tempat saya, Cikgu Rina set je time bila kita nak buat. Okay, pada mulanya saya akan ajar, maksudnya kita masuk kelas discover scuba diving ataupun try out untuk mereka yang betul-betul pertama kali nak cuba.
0: Yeah.
1: Nah, bukan setakat di sini, kat laut pun ada. Tapi jangan risau, kita akan bagi orang kata kelas teori, lepas tu kita kenalkan equipment. Ini macam mana nak guna dia ni. So macam contoh, kita kalau pergi snorkeling, kita pakai life jacket, betul?
0: Yeah.
1: Yang ni pun kita akan pakai lebih kurang sama, tapi kita panggil dia sebagai device, BCD lah, nama dia BCD ataupun jacket. So yang ni akan membantu kita terapung dalam air tu. Bila rasa dah selesa, dah seronok, tiba-tiba cakap nak ambil lesen. Tapi bila nak ambil lesen tu lah, saya sarankan ambillah kelas basic swimming.
0: Yeah.
1: And then barulah kita akan pergi ke peringkat seterusnya, daripada kursus open water, pergi ke advanced. Nak tengok berapa dalam Cikgu Rina nak pergi.
0: Wow, itu dia. Wah, teruja saya dibuatnya.
1: selain daripada tu, Cikgu Rina bila dah ambil lesen nanti, Cikgu Rina boleh buat projek CSR dengan kawan-kawan, teman-teman semua, ahli keluarga. Maksudnya kita buat aktiviti beach clean up, kita kutip sampah dalam laut, sambil dive tu kita kutip. Dan saya pun selalu jugalah nampak kutip sampah dalam laut ni.
0: Baik, dan agaknya kelas-kelas yang diberikan kepada penyelam ni macam mana agaknya?
1: Untuk kelas yang mula-mula kita panggil try out, itu kelas yang pertama untuk mereka yang betul-betul nak cuba. Selepas tu kita akan masuk kelas open water. Open water ni kita akan belajar betul-betul basic daripada awal. Maksudnya sesi pengenalan equipment, signal, macam mana nak berkomunikasi di dalam air. Untuk kelas beginner ni boleh pergi pada kedalaman maksimum, iaitu 18 meter. Daripada 18 meter tu, and then baru saya sarankan, okay, dah berjaya yang tu, pergi ke kelas advance, yang mana boleh menyelam sehingga 30 meter. Selepas tu saya sarankan lagi satu kelas yang paling utama, kelas rescue, di mana yang ni kita akan belajar EFR, maksudnya emergency first responder, macam mana kalau jika ada masalah di dalam air, di atas darat. Dan juga kita boleh amalkan EFR ni macamnya dalam kehidupan harian kita, di rumah. Kalau emergency, macam mana kita nak bagi CPR? Kalau emergency, macam mana kita nak bagi AED punya treatment, apa semua? Betul. Kita bukan setakat pergi diving saja, tapi kita jaga keselamatan diri dan juga orang lain.
0: Okey, disebabkan saya ni pertama kali nak menyelam kan, nak belajar kelas scuba diving.
1: Okey,
0: sekarang ni apa yang perlu ada?
1: Perlu ke nak beli baju tebal-tebal? Nak kita beli baju mahal ke? Oh, tak perlu. Bagi saya, sebab laut di Malaysia ni kita kategori dia punya suhu lebih kurang dalam 28 hingga 30 darjah Celsius. So air masih lagi suam-suam kuku lah, kecuali anda yang jenis tak boleh mandi lama-lama sebab sejuk. Saya sarankan belilah dulu baju mandi biasa pun okey, ataupun rush guard, kita panggil rush guard. Baju mandi biasa satu set, yang sesuai. Kalau untuk muslimah, kita ada banyak contoh dekat kedai orang kata kedai aksesori sukan pun ada yang famous kat luar sana. Diorang ada jual daripada atas top, maksudnya tudung, tudung daripada tudung kalau untuk muslimah lah, maksudnya tudung sampailah ke bottom, sampai boleh ada sok. Kalau tanya saya, tak perlu beli spend banyak-banyak, pakai baju mandi biasa macam kita nak pergi mandi kolam pun okey.
0: Kalau ada di antara lah, mungkin ada yang berminat untuk mengikuti kelas scuba diving, ada tak agaknya nombor yang perlu dihubungi, FB, IG ataupun TikTok agaknya?
1: Okey, selalunya saya aktif di, kalau untuk scuba diving ni, saya aktif di Instagram dengan TikTok. Okey, untuk yang berada di Klang Valley area ataupun Negeri Sembilan yang berdekatan dengan saya lah, sebab Dengkil kawasan yang saya buat training. So yang berada berdekatan dengan saya, Putrajaya, Selangor, KL tu, anda boleh layari TikTok saya, MOHDEAZY, Muhammad Easy. Ataupun untuk yang berada di luar kawasan, maksudnya di luar Klang Valley, kalau anda rasa, eh saya nak belajar tapi boleh ke kontak saya? Boleh, InsyaAllah saya cuba bantu. Anda boleh follow scuba.malaysia, scuba.malaysia. Yang ni akaun kedua saya, yang mana saya cuba bantu mereka-mereka yang berada di luar kawasan, di luar kawasan Klang Valley. Selain dalam Malaysia, luar Malaysia pun ramai juga yang kontak. Jika yang nak terus kontak saya, boleh hubungi saya di 016-310-2343. Okey, saya ulang, 016-310-2343. Kalau tak dapat call saya, boleh WhatsApp je, jangan risau, insyaAllah saya bantu. Jangan tunggu sampai berani baru nak cuba. Kadang-kadang kita cuba dulu, baru keberanian tu datang. Okey, terima kasih Cikgu Rina dari Biz On Air Radio Classic. Jika ada kesempatan, insyaAllah kita akan bertemu nanti di bawah laut.
0: Wah, itu dia. Terima kasih Cik Izzy.
1: Terima kasih.
0: Ya, jangan lupa ajar saya tau.
1: InsyaAllah. Saya tunggu Cikgu Rina nanti.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. #saudara kongsi kami itulah.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Radio Klasik menggambit kenangan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru dan Kuala Terengganu 6.55 minit petang, Kuantan Pahang 6.57, Kota Bharu Kelantan 6.59, Bandaraya Melaka 7.01 minit malam, Seremban Negeri 9.72 minit malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.03 minit malam, Ipoh Perak 7.05 minit malam, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.06 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk Muslimin dan Muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat Fardu Maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk Muslimin dan Muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 65 hingga 67.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka tatkala datang azab kami, kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa.

0: Amin. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggemparkan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan jadikan kami relevan dulu, kini, selamanya. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, pulang ke rumah dari pejabat, hujan, mungkin lalu lintas yang luar biasa kesesakannya, boleh kongsikan di manakah lokasinya ke WhatsApp kami 0135656128. Saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, ribut petir dijangkakan malam ini di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu dan Pahang. Hujan di kawasan pedalaman Perak, Perlis, juga Kedah dan Jerebu di Johor. Di Sabah pula, malam ini dijangkakan ribut petir di daerah Sandakan. Juga hujan di kebanyakan tempat, antaranya di pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan, juga di Pantai Barat dan Kudat. Sementara di Sarawak pula, Bintulu, Kapit dan Sibu dijangkakan hujan di beberapa kawasan. Tepat pukul 8 malam nanti, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menggamit kenangan dan memori saudara. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri menyusul 9 malam nanti. Kerabat keinsafan, Ritma Klasik.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okey, guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio Klasik mengambil kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru dan Kota Bahru Kelantan 8.04 minit malam, Kuala Terengganu 8.05 minit, Kuantan Pahang 8.07, Bandar Melaka 8.10 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.11, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.12 minit malam, Ipoh Perak 8.14, Alustar Kedah 8.15, Johor Pulau Pinang dan Kangar Perlis 8.16 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali seseorang di antara kamu berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya semua pintu syurga. Hadis riwayat Muslim.

Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: seharga RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka Haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan Haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ritma Klasik bersiaran 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi akan terus setia menemani saudara. Di jam ini mungkin tarikh yang cukup istimewa nak dikongsikan atau ada cerita perkongsian yang dihantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Akan saya kongsikan dedikasi saudara. Hari ini 13 Oktober 2026. Mungkin beberapa kawasan yang sedang mengalami hujan, hujan lebat ataupun ribut petir, hati-hati. Mungkin ada yang sedang memandu juga. Fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang paling penting, semoga dirahmati, semoga diberkati sepanjang langkah kita. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Ella bersama adiknya sendiri, Corey. Pergilah sayang. Terus kekas dia, Ritma Klasik.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Siapa buat tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk, berani. Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

terus setia bersama dengan kami di Bandaraya Melaka, frekuensi kami 93.6 MHz. Dan juga yang mendengarkan kami di penstriman langsung RTM Klik di telefon pintar saudara, juga di Android TV dan juga di Smart TV. Yang belum mendapatkannya lagi, boleh muat turun sekarang. Kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dan saudara boleh dengarkan kami di mana saja berada, juga berada di luar negara sekalipun, boleh terus setia bersama dengan kami. Saya nak kongsikan informasi, semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup pada Rabu susulan situasi jerebu yang melanda di negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu turut melibatkan 4 lagi negeri di beberapa kawasan. Datuk Seri Fadlina berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksanaan AKP dibenarkan bekerja dari rumah BDR. Sementara itu, sesi persekolahan di semua negeri dan daerah lain yang tidak tersenarai akan beroperasi seperti biasa. Terdahulu, data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 21 kawasan di seluruh negara pada bacaan Indeks Pencemar Udara IPU tidak sihat setakat 2 petang tadi. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak, iaitu 8 kawasan didahului Pasir Gudang dengan bacaan tertinggi 178. Selain beberapa kawasan di Sarawak, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan juga Sabah. Sementara itu, sebanyak 45 kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan berada pada tahap baik. Melepasi 10 malam nanti di ruangan Nostalgia di Klasik, lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik akan terus menggambit kenangan dan memori saudara. Yati Aryanto bersama Roni, Bintang Kehidupan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami dan mendengarkan di Freeview saluran 705 juga di mana saja frekuensi di seluruh negara, atau mungkin ada yang baru pulang dari pejabat atau tugasan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan saudara. Kita di ruangan di jam ini Nostalgia di Klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik yang akan selalu sentiasa menggamit kenangan dan memori saudara, dengan lagu 40-an, 50-an dan juga awal 60-an yang akan terus dikenang dengan lagu yang dimainkan, mungkin terusik jiwa sanubari saudara. Kita ada lagu nyanyian Tarminah bersama M. Yatim, Sehidup Semati, juga Zainal Alam Durian. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli, Ketipang Payung, petikan filem Nujum Pak Belalang pada tahun 1959. Nostalgia.

saya menonton duit sendiri. Awak dah bela kaum wanita, memang mestinya.

juga

berjalan satu satu tak bebas merdeka ber

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: nasi kenanga di ruangan nostalgia klasik lagu-lagu piring hitam dan klasik yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara.
1: Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, sampai di langit, mengakar di bumi. Nostalgia.
2: Ubaida, namamu.
3: Oh, Mariam, cantik manis.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih saudara yang terus setia bersama dengan kami. Di mana saja berada, juga mungkin ada yang dalam perjalanan, dalam kenderaan, dalam kereta memandu ketika ini, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Ritma Klasik bermula 6 petang. Dan 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Dan selepas itu ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menggamit kenangan dan memori saudara. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 2.

0: ni yang mahal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Ritma Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah kita bersama lagi pada hari ini untuk kita sama-sama menatap membaca Al-Quran, mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Iaitu pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 94 sehingga ayat 101 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama.

0: Di antara pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi iaitu berkaitan permusuhan orang-orang Yahudi kepada para malaikat, terutamanya malaikat Jibril alaihi salam, bermaksud memusuhi Allah yang mengutusnya. Orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling tamak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dan teruk dari orang-orang musyrik. Masing-masing inginkan hidup lama di dunia, sedangkan umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah dengan apa yang mereka kerjakan. Riwayat menyebutkan sebab turun ayat 94. Kaum Yahudi berkata, tidak akan masuk syurga kecuali penganut agama Yahudi. Atas perkataan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 94 ini sebagai sindiran kepada orang-orang yang mengaku ahli syurga. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi ya beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa beroleh keberkatan, kebaikan daripada Allah dalam hidup ini, dunia dan juga akhirat. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Lalang. L-A-L-A-N-G. Lalang. Lalang adalah pergi atau mengembara ke merata-rata tempat.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengkami kenangan.
2: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.

tidak pernah benar-benar meninggalkan ingatan seorang guru. Bunyi loceng sekolah, geseran kerusi di lantai, dan suara murid yang membaca dengan teragak-agak, semua itu seolah-olah masih berlega di telinga aku. Apabila mengenangkan semuanya, aku kembali menjadi seorang guru bahasa Melayu yang berdiri di hadapan kelas, memandang wajah-wajah muda dengan harapan yang besar. Disitulah sebahagian daripada kehidupan aku tertinggal. Antara pelajaran yang disampaikan dengan hati yang perlahan-lahan belajar aku fahami. Pada 4 Januari 1976, bermulalah perjalanan aku sebagai guru bahasa Melayu berlangsung sehingga 28 September 2010. Merentasi hampir 35 tahun kehidupan aku. Dalam tempoh itulah, aku menitipkan ilmu dan harapan kepada murid di beberapa buah sekolah menengah di negeri Johor. Dalam rentang waktu tersebut, aku berhadapan dengan murid yang berbeza latar, kebolehan dan perangainya. Ada yang cepat menangkap maksud dan ada juga yang memerlukan penerangan berulang kali. Namun semuanya datang ke sekolah dengan hak yang sama untuk dihormati. Sekolah-sekolah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sri Lanang, MUA, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sulaiman, Parit Sulong, Sekolah Menengah Kebangsaan Kolam Air, Batu Pahat, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Luar, Batu Pahat, Sekolah Menengah Kebangsaan Bekok Segamat, dan Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Setiap nama membuka ruang kenangan yang tersendiri. Walaupun tempat bertugas berbeza, harapan yang aku bawa tetap sama. Biarlah murid menguasai bahasa dan membesar sebagai manusia yang tahu menjaga maruah orang lain. Pada mulanya, aku memikirkan cara menjadikan mereka pandai mengarang, tepat menggunakan imbuhan dan berani bertutur. Lama-kelamaan, aku semakin memahami bahawa tugas mengajar bahasa tidak berhenti pada buku latihan sahaja. Oleh itu, aku berusaha menjadikan kelas bahasa Melayu sebagai ruang mendidik budi. Aku mahu murid mampu membina ayat yang baik dan pada masa yang sama menggunakan ayat itu dengan baik. Kepetahan yang digunakan untuk memperlekehkan orang lain tidak memberi kebanggaan kepada aku. Sebaliknya, tutur yang sederhana tetapi menjaga hati rakan terasa lebih dekat dengan tujuan pendidikan yang aku pegang. Apabila mengingat kembali tahun-tahun tersebut, aku tidak hanya mengenang murid yang memperoleh markah tinggi, aku turut mengenang perubahan yang lebih halus, iaitu keberanian murid yang pendiam untuk memberikan pendapat dan kesediaan rakan-rakannya untuk mendengar. Antara perkara yang aku tekankan ialah membezakan gurauan daripada kata-kata yang menyakitkan. Dalam pergaulan murid, ejekan mudah bersembunyi di sebalik alasan bergurau. Namun, ketawa ramai tidak semestinya membawa kegembiraan kepada semua. Ada yang turut tersenyum kerana tidak mahu kelihatan terluka. Dan ada pula yang memilih untuk berdiam. Sedangkan diam itu menyimpan perkara yang belum mampu diluahkan. Dalam pengajaran, aku mengajak murid memikirkan keadaan tersebut melalui rekaan cerita. Aku mahu mereka belajar membaca hati melalui bahasa. Oleh sebab itu, jawapan tentang perasaan perlu disertai dengan alasan. Murid tidak cukup hanya menyatakan bahawa watak itu sedih. Mereka perlu menerangkan perkara yang menyebabkan kesedihan dan bantuan yang mungkin diperlukan. Dengan cara tersebut, latihan kefahaman turut menjadi latihan mempertimbangkan kehidupan orang lain. Sebuah petikan pendek boleh membuka perbualan yang panjang tentang makna menghormati.

Selain membaca, aku menggunakan latihan membaiki ayat untuk mendidik cara menegur. Aku mengajak murid melihat bahawa kesalahan jawapan tidak memberi sesiapa hak untuk merendahkan orang yang menjawab. Ayat yang menghina boleh diganti dengan ulasan yang membantu. Aku membimbing mereka menggunakan ungkapan seperti, jawapan ini perlu disemak semula. Atau, mari kita cuba cara yang lain. Perubahan beberapa perkataan sebenarnya dapat mengubah rasa yang dibawa oleh suatu teguran. Latihan itu turut mendidik aku. Sebagai guru, aku perlu menjaga tutur ketika berhadapan dengan kesalahan yang berulang atau kelas yang sukar ditenangkan. Tidak adil jika aku meminta murid berbahasa santun, sedangkan kata-kata aku sendiri pula menjatuhkan mereka. Aku boleh tegas terhadap perlakuan, tetapi tidak seharusnya mempermainkan harga diri. Di hadapan murid, teguran aku juga merupakan pelajaran, walaupun tidak tercatat pada papan tulis. Bagi murid yang kurang yakin, aku menyediakan peluang berlatih dengan rakan sebelum bercakap kepada seluruh kelas. Ada yang memerlukan permulaan ayat, ada yang memerlukan sedikit masa untuk menyusun fikiran. Dan aku berusaha agar yang petah tidak sentiasa menguasai ruang, manakala yang lambat tidak terus tenggelam. Penulisan pula membuka ruang yang berlainan. Tidak semua murid mudah menyatakan perasaan melalui pertuturan. Oleh itu, aku mengajak mereka menulis dari sudut pandang watak yang dipinggirkan atau diejek. Mereka boleh menghasilkan catatan ringkas, cerita pendek atau surat kepada watak rekaan. Aku membimbing mereka memilih kata-kata yang menggambarkan perasaan dan menyusun peristiwa supaya pembaca memahami keadaan yang dialami. Pada bahagian inilah aku berusaha membawa mereka menyelami kehidupan orang lain. Ketika menulis sebagai watak yang terluka, murid perlu berhenti daripada melihat suatu kejadian sebagai hiburan. Mereka perlu memikirkan rasa malu, bimbang dan harapan untuk diterima. Apabila menulis kepada watak yang menyakitkan hati pula, mereka belajar menyatakan perubahan yang diharapkan dengan jelas. Pena menjadi jalan untuk memahami perkara yang kadangkala sukar dijelaskan melalui nasihat. Namun begitu, aku tidak mahu cerita mereka berakhir dengan penyelesaian yang terlalu mudah. Orang yang terluka tidak semestinya pulih hanya kerana satu ucapan maaf. Aku mengajak murid memikirkan tindakan yang lebih bermakna, seperti menghentikan ejekan, memberi ruang kepada rakan dan mendapatkan bantuan guru. Yang penting ialah perbuatan menyakitkan itu tidak boleh diteruskan. Dalam pendidikan, kata maaf perlu disusuli usaha untuk membaiki keadaan. Pada masa yang sama, aku menekankan peranan rakan yang melihat. Mereka tidak perlu menjadi penghukum atau menjadi pelaku secara bersendirian. Mereka boleh berhenti menyertai ketawa, mendekati rakan yang tersisih dan menemani rakan itu mendapatkan bantuan. Aku sedar bahawa perubahan tidak berlaku dalam satu waktu pelajaran. Justru, aku mengulang perkara yang penting melalui kegiatan kecil. Pada penghujung kelas, murid boleh menulis satu pengajaran dan satu tindakan yang ingin diamalkan. Dan pada kesempatan berikutnya, perkara itu disentuh semula. Aku tidak menganggap beberapa minit tersebut sebagai waktu yang hilang, kerana bagi aku, itulah sebahagian daripada usaha menumbuhkan budi bersama-sama ilmu.

Sepanjang pengalaman mengajar, kaedah ini telah membantu melahirkan murid yang bersopan dan menolak perlakuan buli. Kesantunan yang dipupuk melalui bahasa menjadi asas pendirian mereka untuk tidak menyakiti atau memperlekehkan rakan-rakan yang lain. Perubahan itu terlihat pada cara mereka berbicara, memberi peluang kepada rakan dan menggunakan teguran yang lebih berhemah. Kejayaan tersebut bukan milik aku seorang. Guru-guru lain, pihak sekolah dan keluarga turut menyumbang kepada pembentukan murid. Aku hanyalah salah seorang yang menemani mereka pada sebahagian perjalanan. Ada masanya nasihat perlu diulang dan ada perkara yang memerlukan bantuan bersama. Bagi aku, buku latihan menyimpan lebih daripada tulisan murid. Di celah ayat yang belum sempurna, ada usaha untuk difahami. Apabila memikirkan makna kejayaan, aku kembali kepada perkara-perkara yang sederhana. Seorang murid mendengar sehingga rakannya selesai bercakap. Seorang lagi memilih untuk menggunakan nama sebenar daripada nama gelaran yang menyakitkan. Dalam kerja kumpulan, yang lebih cekap memberikan ruang kepada yang masih belajar. Kerana bagi aku, amalan sebegini ialah bentuk ilmu yang telah menemukan tempatnya dalam kehidupan. Bahasa tidak lagi tinggal sebagai jawapan pada kertas. Bahasa menjadi cara seseorang melayani manusia. Aku juga tidak mahu murid berbuat baik hanya kerana guru berada di hadapan mereka. Kelak nanti, apabila mereka menjadi ibu bapa, bekerja atau memimpin, biarlah mereka mampu menegur tanpa mengaibkan dan mendengar tanpa memperlekehkan. Itulah hasil pendidikan yang tidak dapat aku tandakan dengan markah. Tetapi, tetap aku nantikan dengan penuh harapan. Pada 28 September 2010, tibalah penghujung tempoh perkhidmatan aku sebagai guru. Aku meninggalkan tugas mengajar. Tetapi, kenangan tentang murid tidak turut bersara bersama. Apabila mengimbas kembali perjalanan yang bermula pada 4 Januari 1976, aku melihat kelas-kelas bahasa Melayu sebagai tempat aku belajar tentang manusia. Murid belajar daripada aku. Dan dalam masa yang sama, aku pula belajar daripada mereka tentang keberanian, tentang rapuhnya hati, serta keperluan untuk didengar. Kini, kepada bekas murid aku di sekolah-sekolah menengah di Johor, aku ingin menyampaikan sebuah pesan. Jika pelajaran tata bahasa sudah ada yang terlupa, peliharalah budi bahasa. Jika tajuk karangan tidak lagi diingati, ingatlah bahawa kata-kata mampu menjaga atau mencederakan hati. Hormatilah orang yang lebih lemah dan jangan jadikan kekurangannya sebagai bahan hiburan untuk ditertawakan. Itulah pelajaran yang aku harapkan terus hidup selepas kalian meninggalkan sekolah. Dalam ruangan Aku, Dia dan Lagu kali ini, kenangan aku berpaut pada mereka yang pernah aku ajar. Aku ingin menitipkan penghargaan kepada bekas murid dan rakan pendidik melalui 3 buah lagu tentang jasa guru. Semoga lagu-lagu ini menemani ingatan kita terhadap tahun-tahun persekolahan yang berlalu. Bagi aku, yang tinggal selepas loceng terakhir ialah harapan. Sebuah harapan agar murid membawa bahasa yang santun ke mana sahaja kehidupan.

tengah malam hingga 6 pagi. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
1: Kak Aziz Saad di sini, di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Menemani malam ke awal pagi saudara.

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
0: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
1: Ni kalau sesen Radio Klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
0: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
1: Okay.
0: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
0: 106.7.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha

92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik. Pohon yang paling tinggi, saudara, tetap tunduk apabila angin bertiup kencang. Mengajarkan bahawa kekuatan sebenar bukan terletak pada kerasnya pendirian, tetapi pada kebijaksanaan untuk mengalah tanpa kehilangan akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang, saudara, tepat pukul 6 pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Salam kasih abadi untuk semua. Untuk hari ini, pertemuan kita, saudara, 14 Oktober 2026 bersama samaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah, hari Rabu hari ini, hari pada pertengahan minggu. Baik, seketika tadi 5.50 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 6.57 minit pagi. Baik, bagaimana dengan hari ini? Apa khabar semua? Saya mengharapkan semoga saudara berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, ceria-ceria selalu, dan hari ini juga kita harapkan hari yang penuh kebahagiaan, hari yang membuatkan kita lebih bersemangat untuk meneruskan kewajipan. Dan sesungguhnya biarlah hari ini dipermudah semua urusan kita. Dan saya juga mendoakan semoga kita semua cantik di mata, cantik di hati. Bersama-sama saya dalam Sajian Klasik sehingga pukul 10 pagi nanti, Anisma Azwati Ahmad.

0: saja.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
2: 6 hingga 10 pagi saudara, dah waktu sekarang sudah pun 6.15 minit pagi. Yang baru saja bersama-sama Radio Klasik, saudara bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Tentu saja dalam mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan ini saudara, lagu yang sentiasa ada menemani hari-hari saudara yang indah, usahlah dibawa hanyut oleh kenangan lalu. Tetapi ambillah pengajaran daripada kenangan itu dan kita jadikan ia sebagai semangat untuk meniti hari depan. Pohon, ada bunga yang mekar di taman dan ada bunga yang tumbuh di celahan batu saudara, dan kedua-duanya tetap indah. Cuma yang satu dibesarkan oleh kesenangan, sementara yang satu lagi ditempa oleh kesakitan. Tetapi apapun sahaja yang kita lalui, seharusnya kita syukuri dan kita nikmati, juga kita insafi. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada rakan kerabat Radio Klasik yang sudi untuk sama-sama memeriahkan talian WhatsApp kami seawal pagi lagi. Terima kasih Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim Perak, juga Kak Lang dari Jerantut, Asma Jamiran dari Pagoh, Zaleha Hussein dari Ipoh, Shahnun Jamal dari Merapok, Lawas, Sarawak, juga tak ketinggalan Mak Ronan Pusin, Jali Boyan dari Singapura, Mak Nasir dari JB, dan tentu saja yang terawal Cikgu Nur Zali Ahmad. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa memberi sokongan kepada Radio Klasik. Tak pernah jemu mendengarkan lagu-lagu yang kami siarkan. Tentu saja lagu-lagu menggamit kenangan. Ini lagu daripada Nur Kumalasari, Bunga di Rumput, Bunga Rumput di Jalan, dan selepas itu Black Dog Bone, Aku Telah Pulang, lagu saduran yang dirakam semula pada tahun 1978. Juga selepas itu Datin Salwa Abdul Rahman menerusi lagu Cubit Cubit Sayang. Tapi di Radio Klasik ada Cubit Cubit Manja. Yang menantikan Cubit Cubit Manja 7.30 minit pagi nanti.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
2: Allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

hingga 10 pagi. Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami dan tetap setia sampai bila-bila. Baik, waktu sekarang saudara-saudara pun 6.33 minit pagi. Saya nak kongsikan dengan saudara kisah yang tular ataupun kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Kisah ini dekat saja, dekat dengan kita. Dekat mungkin kisah ini berlaku dalam persekitaran kita. Dan sebenarnya saudara ini tentang perasaan, tentang kentalnya jiwa seorang anak muda menghidap kanser otak tahap 4. Afiq rentas 3 negeri dengan ambulans demi convocation. Biarpun menghidap kanser otak tahap 4, Muhammad Afiq Muhammad Hairul Fahmi berusia 23 tahun tetap cekal menghadiri majlis convocationnya selepas berjaya menamatkan pengajian di College University Tati. Demi memenuhi hasrat itu, ibu bapanya sanggup menempuh perjalanan selama 2 hari dengan menaiki ambulans dari Arau Perlis ke Banting Selangor sebelum meneruskan perjalanan ke Kemaman Terengganu. Afiq yang mengikuti pengajian ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan pengurusan perniagaan Kepujian disahkan mengidap kanser otak ketika berada pada tahun akhir pengajian. Walaupun keadaan kesihatannya semakin mencabar sehingga memerlukan bantuan oksigen, dia berjaya menamatkan pengajian dan menerima anugerah khas Agrotat pada istiadat convocation UC Tati kali ke-26 pada minggu lalu. Bapanya Kapten Muhammad Khairul Fahmi Yop, pegawai kanan tentera laut Diraja Malaysia TLDM, berkata keputusan membawa Afiq ke majlis itu dibuat bagi memenuhi keinginan anaknya sendiri. Dan keluarga mereka pernah mempertimbangkan penerbangan ihsan untuk memudahkan perjalanan, namun terpaksa mengenepikan pilihan itu selepas mengambil kira nasihat doktor berikutan keadaan kesihatan Afiq. Susulan itu, ambulans digunakan bagi memastikan keperluan perubatan Afiq dapat diberikan perhatian sepanjang perjalanan. Dan pada majlis berkenaan, Afiq tiba dengan kerusi roda bersama kedua-dua ibu bapanya sebelum menerima anugerah khas tersebut. Begitu saudara, kecekalan hati seorang anak muda, seorang permata negara. Kita doakan dipermudahkan semua urusan Muhammad Afiq, dan kita juga doakan semoga ada kebarangkalian ataupun ada harapan untuk Afiq meneruskan kehidupan ini dengan lebih cemerlang. Baik, ini lagu daripada M. Sharif, Combi Abang Sayang. Dan selepas itu Dahlia Ahmad dengan lagu Hatiku Malu-Malu. Dan kita dengarkan juga Datuk DJ Dave, Ku Ingin Bicara.

Lagu daripada Dato' DJ Dave. Ha, tiba-tiba hilang je. Ya? Aku ingin bicara lagu rakaman tahun 1975. Ha, terima kasih yang tetap setia mendengarkan Radio Klasik ketika ini. 6.45 minit pagi. Tadi saudara, kita dengar lagu daripada Dahlia Ahmad, Hatiku Malu-Malu. Dan sebelum itu, Combi Abang Sayang daripada M. Sharif. Combi, panggilan manja digunakan merujuk kepada anak perempuan ataupun wanita muda. Gelaran budaya turut dikaitkan dengan anak mami di Pulau Pinang, iaitu komuniti Jawi Peranakan. Dan dalam konteks penggunaannya, boleh menjadi panggilan mesra ataupun gelaran setempat bergantung pada keluarga dan cara perkataan itu digunakan. Mungkin ada combi-combi yang comel-comel sedang mendengar ketika ini. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara tinjauan keadaan cuaca di seluruh Malaysia secara umum. Di Semenanjung, ya, ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi ini di Perak, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Sementara itu, jerebu di Pahang, Johor, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala di Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan tidak hujan. Di Sabah pula, saudara, hujan di beberapa tempat di pedalaman, Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu, di Tawau dan Sandakan dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Miri dan Bukah. Manakala di Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Samarahan, Sariki, Serian, Sibu dan Limbang dijangkakan tidak hujan. Ini keadaan cuaca ataupun tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini secara umum. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sekiranya saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari laman sesawang www.met.gov.my. Baik, seketika nanti pukul 7 pagi, utama 7 pagi akan ke udara dan kita akan kembali lagi dengan info pagi, juga cubit-cubit manja yang menantikannya macam biasa, insyaAllah 7.30 minit pagi. Sehati dan sejiwa daripada Haslinda, Bunga Tak Sekuntum, juga Pergilah Sayang daripada Ellie Sound dan Muhaini Suratman menemani hari saudara.

0: Pelita yang hampir kehabisan minyak, saudara, tetap berusaha menerangi ruang yang gelap, seolah-olah memahami bahawa nilai sebuah kehidupan bukan diukur pada berapa lama ia bertahan, tetapi pada seberapa banyak kegelapan yang pernah diterangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. 7.12 minit pagi. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Tentu saja dalam sajian klasik sehingga pukul 10 pagi nanti, lagu-lagu menggamit kenangan akan terus berkumandang menemani aktiviti saudara pagi ini. Yang sedang dalam perjalanan, kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Dan yang menantikan cubit-cubit manja, sekejap lagi 7.30 minit pagi.
1: Sajian klasik

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys, potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layok tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Cikgu Rina, ha, awal pagi dah datang kedai. Ah, nak beli apa? Pen merah ke pen biru?
2: Ha. Tahu-tahu je, itulah saya datang ni nak beli stok barang dapur. Tapi bila Suraya sebut pen tu, teringat pula stok pen pun dah nak habis. Bolehlah beli sekali.
1: Ha. Itulah kehidupan seorang guru. Pen merah, pen biru, memang berpisah tiada kan?
2: Begitulah Suraya, demi melahirkan anak bangsa yang berjaya. Cewa.
1: Ni cikgu. Bercakap tentang anak-anak bangsa ni kan? Belanjawan 2027 yang amat berhormat Perdana Menteri bentang baru-baru ni. Sektor pendidikan dapat perhatian besar. Banyak peruntukan yang diberikan.
2: Betul tu Suraya, saya setuju sangat-sangat tu. Pendidikan memang penting sebab kita nak pastikan anak-anak mendapat peluang belajar dalam keadaan yang lebih baik.
1: Betul.
2: Dalam belanjawan 2027, peruntukan Kementerian Pendidikan Malaysia meningkat kepada RM69 bilion.
1: RM69 bilion? Banyak tu. Harap-harap duit tu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk murid, guru dan juga sekolah. Bukan setakat angka sahaja. Tapi manfaatnya betul-betul sampai kepada yang memerlukan. Peruntukan tu sekali untuk kerja-kerja baik pulih kan cikgu?
2: Tepat sekali. Kerajaan menyediakan RM2 bilion untuk kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan sekolah.
1: Baguslah. Sekolah yang rosak dan daif tu perlulah diberi perhatian. Kesian budak-budak kalau belajar dalam keadaan tak selesa kan?
2: Betul. Keselamatan murid mesti diutamakan. Kita nak mereka didatang ke sekolah dengan tenang. Guru pun boleh mengajar dalam suasana yang lebih kondusif.
1: Yelah cikgu. Kalau bumbung bocor, murid sibuk tengok air menitik. Kira satu-satu. Hilang fokus nak belajar.
2: Betul. Saya setuju sangat tu. Sebab itulah kemudahan sekolah penting untuk menyokong proses pembelajaran. Semua sekolah, semua bangsa akan menerima peruntukan untuk penyelenggaraan ini.
1: Maksudnya semua dapat dan tiada yang tercicir lah kan?
2: Betul tu Suraya. 900 juta untuk sekolah kebangsaan, 200 juta untuk sekolah agama, 100 juta pula sekolah jenis kebangsaan Cina dan 50 juta diperuntukkan untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil. Semua tu untuk memperkukuh ekosistem pendidikan negara.
1: Hebat usaha kerajaan nak pastikan anak-anak ni dapat belajar dengan suasana selamat dan selesa. Lepas tu dapat pendidikan yang berkualiti. Semoga segala usaha itu membawa manfaat kepada semua.
2: Anak-anak ini permata untuk negara Suraya. Mereka ni akan memimpin dan menerajui negara masa depan nanti. Dari sebuah bilik darjah lahirnya sebuah negara.
1: Betul tu cikgu. Suraya sokong saat ni. Jadi ni apa yang barang yang cikgu nak beli ni?
2: Lupa pula tu jasal ni. Apa-apa pun bagilah pen tu dulu.
1: Nak pen dulu? Pen merah, pen biru?
2: You marah?
3: Cubit, cubit manja, terbitan.